0: setiap kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan TP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan nggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siap, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara.
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya?
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun, tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara, kembali lagi Anda bersama kami selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan berita tersebut baru saja diantarkan oleh pembaca berita, ada Rudy M. Zain bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk warta berita selanjutnya, pendengar, akan kembali kami siarkan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam warta berita Dinamika Olahraga.

Saudara mendengar, Bella Hilars dengan Rindu Ingin Ketemu. Oke, saudara mendengar, sudah pukul 9.37 menit waktu Indonesia Timur. Masih menikmati aktivitas kerja ya, saudara. Dan satu informasi dari Kabupaten Jayapura, di mana Bupati Jayapura Dr. Yunus Wonda SIMH menegaskan disiplin aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura tidak boleh lagi dianggap sepele. Penegasan itu, saudara, disampaikan pada hari Senin kemarin, tepatnya pada apel rutin di lapangan apel Gunung Merah Sentani. Dalam arahannya, Bupati Yunus Wonda secara tegas meminta kepada seluruh ASN untuk mengikuti apel pagi sebagai bagian dari kewajiban dan bentuk kedisiplinan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Saudara pendengar, Bupati juga menyoroti ASN yang dalam waktu lama tidak mengikuti apel pagi. Menurutnya, ketidakhadiran secara terus-menerus harus menjadi catatan dalam evaluasi kinerja dan berdampak pada pemberian tambahan penghasilan TPP. ASN yang tidak apel dalam waktu lama tidak dapat TPP. Dan itu harus diberikan catatan sehingga TPP-nya bisa ditahan. Bupati juga mengingatkan kepada para pimpinan perangkat daerah agar tidak membiarkan bawahannya mengabaikan kedisiplinan, dan kepala OPD diminta aktif melakukan pengawasan dan memberikan laporan berdasarkan kondisi real di lingkungan kerja masing-masing. Bupati mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan evaluasi secara besar-besaran, ya. Dan operasi besar-besaran tersebut untuk memberikan satu perubahan besar bagi keberadaan pemerintah Kabupaten Jayapura. Evaluasi tersebut terutama diarahkan kepada pejabat maupun ASN yang dinilai tidak aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bupati meminta ASN menjaga kebersihan lingkungan kantor masing-masing. Menurutnya, kantor pemerintahan harus bersih, tertib dan nyaman sehingga dapat menunjang kinerja aparatur sekaligus memberikan kesan baik kepada masyarakat.

Saudara teringat cinta di pulau-pulau, persembahan dari Maggie Diaz menemani kebersamaan kita, saudara. Dan kembali saya informasikan waktu, saat ini sudah pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Perjalanan berlalu begitu cepat, dari subuh kami hadir, dari pukul 5 tadi pagi, di saat kota Jayapura masih terlihat sepi dan lengang karena aktivitas masyarakat masih di dalam rumah. Dan berbeda dengan saat ini, sudah pukul 9 lewat 54 menit, di mana jalan-jalan di seputaran kota Jayapura sudah tampak ramai. Ada yang mungkin padat merayap ya. Kemudian juga di seputaran pasar-pasar tradisional juga aktivitas jual beli tawar menawar ya sudah mulai berlangsung, dan itu memang menjadi salah satu ciri khas bagi pasar tradisional. Dan kalau Anda mau belanja, jangan belanja dengan tangan kosong. Kenapa ya? Karena harus punya catatan ya. Apa-apa saja yang harus Anda beli, kecuali memang Anda tidak membeli banyak, hanya cuma poin-poin saja, mungkin cabai rica, bawang merah, bawang putih, kemudian beli ayam, beli bumbu-bumbu macam-macam ya, atau beli ikan ya, ikan lagi murah-murahnya. Iya, tapi kalau mau ada acara pasti harus dicatat dong ya, sampai serai, lengkuas, kemudian kemiri, ketumbar, kemudian juga sayur-sayur, bawang merah, bawang-bawangan, kemudian juga biasanya kalau ada acara pasti ada wortel, ada buncis ya, mungkin ada sayur-sayur sop, atau mungkin Anda akan memasak sayur capcay ya. Jadi memang belanjaannya cukup banyak, mie-mie gitu ya. Semoga saja apa yang harus Anda belanjakan semuanya sudah dicatat dengan baik, sehingga matanya enggak melebar kemana-mana, keuangannya enggak keluar secara membengkak karena memang keterbatasan keuangan saat ini ya. Semua merasakan hal yang sama, bahwa sekarang kok agak sulit ekonomi kita ya. Dan semoga saja ini bisa cepat berlalu. Kalaupun memang agak sulit, apa-apa mungkin sudah mulai mahal, atau mungkin apa-apa sudah sangat sering dicari ya. Dulu mungkin ayam yang ya yang harga 55, 60 itu masih bisa kita dapatkan cukup besar. Sekarang imut banget ya. Jadi memang di atas 100 baru itu ayam yang gede ya, yang memang bisalah dipotong untuk 25 potong, agak besar-besar ya. Baik pendengar, sambil kita menikmati aktivitas siang ya, jam 10 tepat kita akan ikuti kumandang Indonesia Raya dari ujung timur Indonesia.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru ba bingung. Ganti su dengan ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampu motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.

ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kesehatan Bhagaskara, saudara menemani kebersamaan kita dengan judul lagu Tambah Usia. Oh berarti sekaligus saya ucapkan selamat ulang tahun buat Anda yang sedang berulang tahun di 6 Oktober 2026. Oke, selepas lagu dari Katon, kita sambut Iwan Fals featuring Blackout dengan Tergila-gila.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: Saudara pendengar, berlalu dari ruang dengar Anda di Lestari, jangan jatuh cinta. Oke, kalau
1: ternyata gak bener ya info
0: jatuh
1: ini.
0: Cinta, ada yang bilang memang indah, tetapi kalau cinta itu menyakitkan kita, pasti ujung-ujungnya kita bilang menyesal jatuh cinta. Oke, kita tinggalkan yang sedih-sedih dan kita sambut yang bagus-bagus, yang penuh dengan keindahan dan cinta.

Dengan demikian saudara pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sudah pukul 10:59 waktu Indonesia Timur atau jam 11:01. Dan selama Mbak Ida ada rekan Agus Setiawan yang menemani Anda dari pukul 11 siang sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan tetap stay bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang dengar dimanapun saja Anda berada. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Agus Setiawan hadir untuk menemani Anda di Lintas Jayapura Siang dengan beragam informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami pastinya hingga Lintas Jayapura Sore. Dan saya setia pastinya akan menemani Anda. Selamat beraktivitas di hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa menjadi berkat tentunya, dan ada damai sukacita tetap terus menjalankan setiap tugas tanggung jawab Anda. Dan kita semuanya tentunya patut bersyukur atas nikmat hidup ini yang masih kita diberikan kesempatan untuk melewatinya dengan banyak hal. Dan sesaat lagi beragam informasi hadir untuk Anda nantinya, tetap terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Jaya.

0: ngapain deh? Cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak.
1: Hey.
0: Kau bantu saya dulu kak, kau sapu rumah kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja mu.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh toh?
1: Wih, mama, aduh, itu kau punya kerja toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, bapak, kau dengar ?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja mo. Tidak tiap hari juga bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh iya sudah. Mama kau jangan marah kak. Terima kasih, mama kau sekerja di rumah, sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini, ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar ? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
1: Iya itu sudah, mantap sekali mama ku andalan, mama ku sih.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan ini. Untuk Anda yang tetap terus satu bersama kami di Pro Satria RRI Jayapura, semoga saja untuk Anda yang selalu tetap terus satu bersama kami, semoga saja tentunya untuk Anda dapat terus menikmati suasana pekerjaan Anda menjelang siang, di mana akan menjelang istirahat 52 menit meninggalkan pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Dan perlu diketahui bahwa ukir sejarah timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026, pendengar, timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno dan jalannya pertandingan babak pertama skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Setelah jeda turun minum, pendengar, masing-masing tim masih kesulitan menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dean James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sandron mencetak gol di menit ke-87. Laga antar Indonesia versus Thailand berlangsung ke babak pertambahan waktu 15 menit pertama. Kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Teradol Kamran Same menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Bagot di menit 116. Drama penalti skor akhir waktu normal perpanjangan waktu antara timnas Indonesia menghadapi Thailand di berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut, pendengar, membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algoje penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Sang kapten timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ya, sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakan. Begitupun dengan tendangan kedua timnas Indonesia, Dean James yang sukses menambah skor Indonesia. Penendang ketiga timnas Indonesia, Elkan Bagot, juga berhasil menjebol gawang Thailand. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand, Sarak Yoyen, gagal mengeksekusi penalti. Tendangannya belum mampu menjebol gawang Indonesia yang dijaga Emil Audero. Eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat, Shane Patinama, berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi 4-2. Kemenangan timnas Indonesia dipastikan setelah tendangan keempat Thailand, Natapong Syarigaya gagal menjebol gawang Emil Audero. Skor akhir dengan 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algoje penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA Asian Cup 2006 dengan hasil yang manis. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura, Bangladesh, serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan gempa dan tsunami, Stasiun Geofisika Angkasa Pura dan BPBD Provinsi Papua melakukan uji coba aktivasi sirene tsunami setiap bulan berjalan, memastikan kondisi sirene dalam keadaan maksimal, serta mengukur jarak bunyi terdengar hingga radius 300 meter.
1: Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes.

Jangan panik bila mendengar sirene jika tidak ada gempa, karena tengah diadakan uji aktivasi tsunami agar masyarakat mengenali sistem peringatan dini akan datangnya bahaya gempa dan tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Bila gempa terjadi, informasi peringatan dini akan disebar melalui media informasi yang akurat dari BMKG, dan sirene akan dibunyikan secara terus-menerus. Segera lindungi diri dan keluarga Anda dari runtuhnya bangunan atau menuju ke tempat aman dan tinggi. Menjauhi pantai, perairan, dan sungai. Salam selamat dan sejahtera.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini ya. Anda tetap terus tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, tetap terus menemani Anda. Dan tentunya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Emosi positif, stato un'emozione bellissima essere.
3: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
2: Oggi abbiamo fatto una buona partita.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
3: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
5: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
6: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. 10. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus maju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
7: Well, I don't know what happens in the first
8: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
9: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Ini kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Dan ke depannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dikipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
4: 50 hari.
3: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa. Saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jokin Kelsey. Masih Goyu. Goyu masa bola. Goyu. Bekannya lagi. Ada Eki. Eki turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk mengecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara stabil gitu ya. Mengecek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas. Itu harus berbanyak olahraga sama check up.
3: Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan, dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
5: Pernah kepikiran nggak kenapa TNI punya 3 mantra? TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
6: Iya, kenapa nggak satu tentara saja?
5: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
6: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
5: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
6: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
5: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
6: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
5: Jadi sebenarnya 3 matra itu bukan berarti 3 TNI yang berbeda.
6: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
5: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
6: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
5: Darat, laut, udara,
6: satu Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai langkah lanjutan Ombudsman mengenai dugaan pungli Lapas Cibinong, di mana Ombudsman RI mengkaji kembali tindak lanjut dugaan pungutan liar atau pungli di Lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk kemungkinan menyampaikan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme rapat pleno pimpinan. Ketua Ombudsman RI Nuzran Johair menyebut bahwa masukan dari pihak luar terkait dugaan pungli tersebut

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13.55 menit untuk Indonesia Timur. Sesaat lagi kami akan hadir dengan topi asli pendengar. Selamat menikmati suasana santai, suasana di mana Anda yang lainnya menikmati istirahat sejenak, atau untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas, salam sukses tentunya. Semoga semangat tetap hadir dalam aktivitas setiap langkah kegiatan Anda hingga bisa tuntas. Saat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami hadir dengan topi asli pastinya, mengajak Anda untuk bergabung bersama kami nomor 0967 5363 86 sesaat lagi pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Tol Singapura nomor 23 Pengarah, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda tentunya untuk bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura, tentunya untuk kebersamaan ini nomor 0967536861. Beberapa pilihan lagu yang bisa Anda ikutan bersama kami, ada Rin Jamian dengan judul Senja di Batas Kota, ada Enau Tak Apa Bila Tak Happy, Cakrakan Kekasih Bayangan, Yuni Syara Tuhan Jagakan Dia, Dina Mariana Ingat Kamu, Rinto Harahap Lain Dulu Lain Sekarang, ada ini ya Rumah Ke Rumah, Katon Bagaskara Cinta Putih, ada Rati Purwasi Hati Yang Luka, Victor Utamara Semalam di Cianjur, Mangun 420 ya, Kau Bukan Dirimu, Pance, Mengapa Ada Dusta, Kus Plus, Hatimu dan Hatiku, ada Delon, Merindumu ya. Itulah beberapa lagu yang bisa tentunya Anda ikutan bersama kami. Di ujung telepon ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Oke, Asli, selamat siang.
1: Selamat siang, Kakak Yus, apa kabar Kakak Yus?
2: Itu kan kabar baik, Bun.
1: Ini kayaknya di rumah ini, atau di lapangan masih?
2: Sudah di rumah.
1: Oh, sudah di rumah. Berarti dari tadi di lapangan. Berarti sudah habis makan ya. Jangan lupa ngopi habis itu. Boleh ngopi, yang penting habis makan nasi dulu. Kakak Yus, lagu apa nih Kakak Yus?
2: Mana ada dusta di antara ketong.
1: Hah?
2: Yang ada dusta.
1: Lagunya siapa tadi teh? Siapa aja tadi?
2: Aduh, bahaya sekali bunga.
1: Lain dulu, lain sekarang. Hatimu karena... Siapa pula lagu tadi itu? Enggak ada Kakak Yus. Ada Dina Marian, Ingat Kamu, Tuhan Jangankan Dia, Lain Dulu Lain Sekarang, Rinto Harahap itu lagunya, Cinta Putih, Katon Bagaskara, Hati Yang Luka, Kau Bukan Dirimu, Oh Mengapa Ada Dusta, Pance, Pance.
2: Iya benar.
1: Oh Mengapa Ada Dusta. Wih, baik, baik, baik. Dapat ingat Pance-pance ini.
2: Baik.
1: Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kakak Yus. Iya, di nomor 0967536386 silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Topi Asli, selamat siang Abang Agus.
1: Iya, selamat siang Cecil. Silakan nih Mbak Cecil, silakan.
3: Yuni Sara. Tuhan jagakan Abang Agus.
1: Terima kasih kalau begitu. Tom putar.
3: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih sudah bergabung bersama kami juga di nomor 0967536386. Ya, silakan. Ini waktu Anda untuk bisa bergabung di Topi Asli. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Topi Asli, selamat siang.
1: Iya, dengan Mbak siapa ini?
4: Mbak Dian.
1: Mbak Dian, apa kabar Mbak Dian?
4: Baik,
1: hari
4: baik.
1: Ini sehat-sehat, puji Tuhan ya.
4: Ya, amin.
1: Silakan nih. Ada ya Irin Jamian Senja di Atas Kota. Ada Dina Mariana Ingat Kamu, Rinto Harahap Lain Dulu Lain Sekarang.
4: Ya, Dina Mariana saja.
1: Oh, Dina Mariana. Lagu 88 ya.
4: Iya.
1: Baik, baik. Terima kasih kalau begitu.
4: Makasih, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Baik, pendengar dimanapun saja Anda berada. Ya, langsung saja tentunya kalau begitu kita dengarkan untuk lagu yang menjadi pilihan tentunya untuk kebersamaan ini di acara Topi Asli di season pertama ini.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Iya, dengar balik lagi tentunya untuk kebersamaan ini ada Rin Jamian, ada ya dengan judul Senja di Batas Kota, ada Cakrakan, Kekasih Bayangan ya. Tapi kita sapa dulu yang ingin bergabung, halo. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Topiasi, selamat siang Bung Agus, Ivan di sini.
0: Baik Bung Ivan, silakan nih Bung Ivan, silakan.
1: Iya, merindumu.
0: Merindumu.
1: Iya, itu dia.
0: Betul, Delun.
1: Iya itu, tong lagi merindu
0: sesuatu.
1: Jadi, iya.
0: Oke, baik. Semoga.
1: Iya. Semoga rindu terobati tuh.
0: Sebetul itu.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Selamat
0: bertugas. Baik, sama-sama. Dan ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan di nomor 0967536386. Untuk kebersamaan ini tentunya masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Iya, dengan siapa di mana?
2: Dan Dawen di Kerom.
0: Bung Dawen di Kerom, baik nih Bung Dawen. Silakan nih Bung Dawen di Kerom.
2: Lagunya dari Cakrakan, Kekasih Bayangan.
0: Kekasih Bayangan. Oh iya, lama ini kita enggak dengar lagu ini. Baik, kasih, silakan. Ya. Lanjut. Terima kasih. Dan satu lagi penelpon, ada Delon, ada Cakrakan, ada Rin Jamian juga siap untuk hadir. Tapi kalau ada yang ingin dengarkan sih, kalau Rin Jamian ya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang
0: ya.
3: Dengan Bu Anu, pernah tempat.
0: Baik, silakan Bunda, silakan. Ini ada Rinto Harap, Lain Dulu Lain Sekarang, ada Kata Nongga Sekarang, Cinta Putih, Rati Purwasi, Hati Yang Luka, Victor Uta Barat, Semalam di Cianjur, ada Kau Bukan Dirimu, Kus Plus Hatimu dan Hatiku, ada Jiku Stik Maaf, ada Dikta.
3: Kus Plus.
0: Terima kasih Bunda sudah bergabung bersama kami. Dan baik kalau begitu, kita langsung saja tentunya untuk dengarkan tiga lagu kembali mengudara untuk kebersamaan kita di acara Topi Asli.

0: Iya, pendengar di mana pun Anda berada, masih tetap saja bersama kami di Prosater Jayapura. Tentunya kami balik lagi untuk Anda yang ingin bergabung di nomor 0967-5363-86. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tentunya nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam kebersamaan kita ini. Dan terima kasih pastinya untuk Anda yang akan tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1 mendengarkan untuk beberapa pilihan-pilihan lagu, diantaranya ada Rinto Harahap, Lain Dulu Lain Sekarang, ada Hindia Rumah ke Rumah, ada Katun Mageskara Cinta Putih, Rati Purwasi Hati Yang Luka, Victor Tabarat Semalam di Cianjur Bangun, ya 4020, ada Kau Bukan Dirimu, dan Dikta Karena Aku Sayang Kamu. Ada yang ingin bergabung? Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Jack Kerom.
0: Baik, Bung Jack.
1: Ya.
0: Di Kerom, silakan Ibu Jack, di Kerom silakan.
1: Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap yang mau didengarkan, sabar ya. Oh iya, benar. Oke, Bung Jack, terima kasih nih. Udah mampir bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Salam sehat selalu tentunya untuk Bung Jack. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967-5363-86. Masih saja tentunya berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan tentunya di nomor yang telah kami sediakan. Baik, kalau begitu sambil kita nantikan ya yang ingin bergabung nanti, kita dengarkan dulu untuk satu lagu bersama Rinto Harahap.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya untuk kebersamaan ini. Kami cukupkan untuk Tobi Asri. Mengingat sesaat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Lintas Papua, akan kami siarkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir menemani Anda. Terima kasih atas atensi Anda semuanya, dan tentunya untuk Anda yang juga tetap terus hadir bersama kami, selamat tentunya untuk menikmati suasana siang menjelang sore ya, di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Santai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita lintas tanah Papua untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya Kejati Papua tambah saksi kasus korupsi perjalanan dinas DPR Papua. TNI di Papua peringati HUT ke-81 secara sederhana dan hikmat. Selain itu, warta berita sore ini kami akan lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua. Berikut laporan Naldi Kesolia.
1: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkanayomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
2: Telah kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi guna mengkonfirmasi terhadap dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan penasihat ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara, karena proses ini harus kita tuntaskan secara tepat sehingga publik bisa mengetahui proses penanganan perkara khusus terhadap dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemarin pemeriksaan lanjutan karena beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban yang cukup banyak, sehingga kita jadwalkan untuk pemeriksaan tambahan lagi karena butuh waktu yang cukup agak lambat, sehingga kita harus konfirmasi berulang pada para pihak saksi.
1: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
2: Sebagai kasubag keuangan sama kasubag protokol dan perjalanan dinas, kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan menghukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mengkonfirmasikan, konfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses kerugian keuangan negara, yang pasti baru kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan melawan hukum secara terbuka. Nanti kita agendakan sepanjang proses hari ini, dari kemarin sampai hari ini, ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, baru kita akan agendakan dan memanggil yang bersangkutan. Kalau untuk kepastian waktu, pasti nanti kita konfirmasi karena dokumen agak sedikit banyak, dan kami akan konfirmasi satu persatu. Jadi kasih kami waktu nanti.
1: Lebih lanjut dikatakan pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan sekwan Papua berinisial JJW. Jati Papua membantah adanya kriminalisasi dan memastikan penggeledahan dilakukan sesuai prosedur. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
3: Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi mempertanyakan penggeledahan rumah mantan Sekwan Papua berinisial JJW. Aksi tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Senin kemarin. Ketua Aliansi Jansen Karet mengatakan pihaknya mendukung pemberantasan korupsi di Papua, namun mereka mempertanyakan proses penggeledahan rumah JWW dan kantor Sekretariat DPR Papua. Jansen menilai proses tersebut berpotensi mengarah pada kriminalisasi karena perkara masih dalam tahap pemeriksaan. Aliansi juga meminta Kejaksaan Tinggi Papua tidak tebang pilih dalam mengungkap perkara hukum di Papua.
4: Seharusnya kalau kita bicara soal ada laporan tentang dugaan korupsi dalam perjalanan dinas Sekwan, itu kan seharusnya bukan saja diungkap muncul pada saat sekarang ini. Berarti tegas daripada inspektorat sebagai lembaga audit internal ini, itu sudah harus di, sebenarnya 2015 sampai hari ini itu sebenarnya kesalahan itu dari pemerintah sendiri. Dalam hal ini inspektorat sudah memanggil itu Kejaksaan Tinggi Papua bahwa ini ada kesalahan hukumnya gitu. Dari 2015 dibiar, berarti ini ada upaya pembiaran-pembiaran begitu sampai sekarang 2006 baru diungkapkan kasus itu. Kasus Sekwan ini kan saya pikir ini masih penggeledahan, mereka masih mengumpul berkas-berkas, dokumen-dokumen yang belum ada kepastian. Kita kenapa sampai kriminalisasi? Karena framing media sudah membuktikan bahwa jelas-jelas ibu dia sudah melakukan korupsi. Itu yang kita sesali sebagai masyarakat dan sebagai aliansi. Kita bukan membela, tapi harus jelaslah tahapan masih jalan. Nanti pembuktian ini kan masih asas praduga tak bersalah. Nanti pembuktian ini di pengadilan, siapa salah, siapa benar.
3: Menanggapi hal itu, Asisten Intelijen Kejati Papua Yedivia Rum membantah adanya kriminalisasi terhadap JWW. Yedivia mengatakan penggeledahan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur kejaksaan.
5: Kita tetap ada punya standar operasional prosedur. SOP itu yang dipakai. Teman-teman pertanyakan penggeledahan, semua kita telah memenuhi. Ada penetapan pengadilan, ada pemberitahuan kepada ketua RT, ada penghuni rumah. Semua prosedur itu kita lalui dan tidak ada masalah. Kita menggunakan asas itu, praduga tak bersalah. Kalau memang pengadilan menyatakan bahwa tidak terbukti, ya silakan. Seperti itu. Tapi hak-hak dia kan dilakukan, misalnya kalau dia lakukan pra-peradilan, ya silakan, itu haknya. Tapi semua mekanisme yang dilakukan oleh kejaksaan itu sudah sesuai dengan SOP.
6: Bapak tadi ada 4 pertanyaan dari para pendemo, kasus ini sudah terlampau lama kok baru bisa.
5: Iya. Sekarang. Kenapa? Karena laporannya baru masuk. Ada laporannya, kan kita ini kan berawal dari laporan. Kalau kan selama ini kan bukan saja kasus itu, ada banyak kasus yang tidak dilaporkan, didiamkan.
3: Yedivia meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut. Ia mengatakan pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak menempuh mekanisme hukum termasuk pra-peradilan. Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Ayomi memastikan penyidikan akan dipercepat hingga ditemukan pihak yang bertanggung jawab. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, 3 mantra TNI di Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang berlangsung sederhana namun tetap hikmat di lapangan Trisila, Kota Jayapura. Kita simak kembali laporan Arul Firmansyah.
7: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Papua berlangsung hikmat dan sederhana di lapangan Trisila, Kota Jayapura. Upacara yang diikuti oleh 3 matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta dari kepolisian, pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan arahan pimpinan TNI sebagai bentuk keprihatinan terhadap sejumlah bencana dan musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Danko Daeral 10 Jayapura, Mayor Jenderal TNI Marinir Sugianto. Ditemui usai pelaksanaan upacara, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan, rangkaian pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, bakti sosial, serta berbagai kegiatan olahraga. Dijelaskan, memasuki usia yang ke-81 tahun, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar bisa terus memegang prinsip bahwa TNI berasal dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali untuk menjadi bagian dari rakyat. Menurutnya, seluruh prajurit bersama pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan sejahtera.
8: dengan usia ke-81 TNI, yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali nanti suatu saat menjadi rakyat. Oleh karenanya harapan kami ke depan adalah bagaimana kita menciptakan Papua ini menjadi damai, aman, makmur, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera ke depan. Sehingga kita perlu dukungan pemerintah, dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, kita menciptakan Papua ini menjadi Papua yang aman, Papua yang damai, dan Papua yang sejahtera.
7: Dan Koderal 10 juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada aturan dan etika hukum yang berlaku agar keberadaan TNI bisa semakin diterima oleh masyarakat dimanapun mereka bertugas.
8: Untuk prajurit kita yang melaksanakan penugasan, kami bersama Bapak Pangdam, kemudian Bapak Danlanut, ya, tetap mengingatkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang ada, dan jangan pernah ragu-ragu melakukan suatu tindakan apabila itu sesuai dengan etika hukum yang berlaku.
7: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-81 TNI. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan serta mendukung kelancaran pembangunan di Papua. Aryo Kurumaropen berharap peringatan hari ulang tahun TNI di Jayapura bisa semakin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, terutama dalam menjaga keamanan serta mendorong terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera.
9: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Papua, pada hari ini menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81, bahwa dengan peringatan dan usia ke-81 ini, TNI bersama pemerintah daerah, terutama Provinsi Papua, dan di seluruh Indonesia, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, membangun sinergi sehingga kedamaian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat dapat terpelihara, proses-proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
7: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan bisa menjadi penguat semangat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkokoh persatuan dan sinergi untuk kemajuan Papua, serta menjadi berkat kebersamaan antara prajurit, pemerintah, dan juga masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura, dan Anda bisa menyaksikan juga secara live streaming di akun YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, pemerintah Kota Jayapura meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Waktu efektif hingga akhir tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Lino Masugi melaporkan.
10: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarum mengatakan seluruh OPD harus segera merealisasikan program dan kegiatan yang telah dianggarkan menyusul telah ditetapkan APBD perubahan. Ia menyebut waktu pelaksanaan program hanya sekitar 2,5 bulan, sehingga tidak boleh lagi ada penundaan. Rustan meminta setiap OPD menyelesaikan pekerjaan sesuai target sebelum pertengahan Desember 2026. Menurutnya, keterlambatan dapat menyebabkan pekerjaan tidak selesai, kontrak terputus, hingga munculnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Bahkan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berpotensi dikembalikan sesuai ketentuan.
11: Karena kalau sampai akhir Desember, kemudian ada yang mangkrak, ada yang tidak selesai, maka itu akan menjadi putus kontrak. Ketika putus kontrak, maka itu bisa kemungkinan bisa menjadi silpa, bisa juga dikembalikan kalau itu dana alokasi alokasi dari pusat. Ya, maka ini berdampak kepada pelayanan publik, juga berdampak kepada kemampuan kita menyerap anggaran. Nah, inilah yang saya tekankan tadi, agar OPD ini hati-hati. Jangan sampai hanya karena soal administrasi yang berbelit-belit, atau memang sengaja menunda-nunda pekerjaan, atau mungkin memang malas sehingga terlambat dalam eksekusi, terlambat dalam pelaksanaan, terlambat dalam pencairan.
10: Rustan juga menekankan anggaran daerah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Di sektor kesehatan, pelayanan mulai dari pustu, puskesmas, hingga rumah sakit diminta terus ditingkatkan, termasuk memastikan kesediaan obat dan menjalankan program penanganan stunting. Sementara di sektor pendidikan, BOSDA, dana BOS, beasiswa, serta bantuan sarana dan prasarana sekolah diminta segera disalurkan kepada penerima. Untuk sektor infrastruktur, OPD teknis diminta mengantisipasi potensi banjir dan cuaca ekstrim. Rustan juga meminta seluruh jajaran pemerintah Kota Jayapura meningkatkan disiplin, koordinasi, dan komitmen agar seluruh program pembangunan serta pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Papua menargetkan wilayah ini mencapai swasembada beras dalam 2 hingga 3 tahun. Target tersebut didorong penerapan teknologi, mekanisasi, dan sistem pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas sawah. Kepala BRMP Papua Aser Rau mengatakan uji coba sistem pertanian modern di Koya Timur menghasilkan sekitar 8 ton beras per hektar. Hasil tersebut lebih tinggi dari rata-rata produksi padi Papua yang sekitar 5 ton per hektar. Menurut Aser, produktivitas masih dapat ditingkatkan hingga 10 sampai 12 ton per hektar. Mulai benih unggul, pemupukan, teknologi dan mekanisasi, Papua saat ini memiliki sekitar 1.807 hektar sawah baku di luar lahan yang sedang dicetak. Aser mengatakan swasembada membutuhkan kolaborasi BRMP, pemerintah daerah, BPS Bulog, dan pemangku kepentingan lainnya. Saudara manajemen, maksud kami, kita akan ikuti bersama berita olahraga. Saudara manajemen Persipura Jayapura meminta para pemain jadikan kemenangan perdana sebagai motivasi bangkit di pertandingan berikutnya. Berikutlah laporan Aldi Kesolia.
12: Persipura Jayapura akhirnya meraih kemenangan perdana setelah tumbangkan The Red FC dengan skor akhir 3-1. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Mutiara Hitam untuk mulai menunjukkan terbentuknya kekompakan antar pemain. Hal itu disampaikan Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano baru-baru ini. BTM juga mengapresiasi seluruh pemain telah menunjukkan semangat juang untuk kemenangan. Apalagi hasil tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk terus memperbaiki posisi di klasemen.
13: Anak-anak sudah menemukan chemistry-nya luar biasa, dan ini trennya akan naik terus, dan ini harus dijaga dengan baik, disiplin, perorangan, dan juga kekompakan, kebersamaan tim ini harus dijaga untuk ini sudah 4 pertandingan kita lalui dengan 4 poin, ini sangat luar biasa. Masih 23 pertandingan ke depan, saya yakin dan percaya dan doa dari seluruh masyarakat Papua dan juga istri dan juga orang tua dan juga pencinta Persipura Jayapura, mereka mendoakan. Dan saya harapkan dari 9 pertandingan di partai usiran ini, ya kita doakan bisa 5 pertandingan ini kita bisa meraih hasil penuh.
12: BTM yang menyaksikan langsung pertandingan bersama Ketua Harian Persipura Jayapura Abi Serolo yang menilai kondisi tersebut harus terus dipertahankan mengingat perjalanan Mutiara Hitam masih panjang karena menyisakan 23 pertandingan yang harus dijalani.
13: Dan juga nanti di home nanti, sekarang kedua kita bisa mempertahankan 5 pertandingan lagi menang, saya kira pasti kita akan lolos ke Liga 1. Itulah impian dari seluruh Persipura Mania, semua masyarakat Papua. Ya, kemarin luar biasa. Kita walaupun main dengan 10 pemain, tapi anak-anak bisa menunjukkan skillnya, tekniknya, timnya. Karena saya sering mengingatkan 1 untuk 11, 11 untuk 1. Kalau itu ada peluang, 99% dia 0,9, kalau itu peluangnya tidak bisa mencetak gol, kasih kepada temannya, 100% kita yakin dia akan mencetak gol itu, karena kemenangan itu kemenangan kita. tim bersama.
12: BTM juga berharap perjuangan pemain yang dinilai tetap mampu menunjukkan karakter permainan meski harus bermain dengan 10 pemain. Menurutnya situasi tersebut menunjukkan mentalitas dan kekompakan pemain di lapangan. Dijadwalkan kembali Mutiara Hitam akan melakoni laga berikutnya melawan Rans Nusantara yang akan berlangsung pada 9 Oktober 2026 mendatang. Naldi Gisaulia melaporkan.
0: Saudara, informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini pendengar kita akan ikuti bersama untuk satu rangkaian acara, yaitu 100% Indonesia yang akan kita dengarkan atau kita akan ikuti bersama. Untuk kebersamaan kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini, tetap terus satu bersama kami di Pro 1 yang tetap setia pastinya menemani Anda.
1: Para wanita yang peduli Palestina.
2: Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
3: Silakan.
1: Sis Bella.
3: Leadernya.
1: Oh, the leader.
3: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
3: Ada masanya.
1: Betul. Silakan.
3: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement, yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu, untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan, kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya, gitu. 2 tahun yang lalu itu, jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia, gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama, judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita, gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu, gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer, gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini, gitu. Jadi ya udah berlanjut, alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini. Kita rilis kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja, dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
3: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kah?
3: Betul. Ya, pengennya begitu.
4: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh.
4: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut, ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
3: boleh.
4: Saya udah ingat ya.
3: Iya.
4: Ada
1: siapa aja tuh?
4: Katere,
3: Tere,
1: Anissa
3: Teresia, masya Allah.
4: Ada Lala Carmela,
3: betul.
4: Ada
3: Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
5: Kojek Betawi ya,
3: Kojek Rap Betawi, siapa lagi sih?
4: Ada
5: Ikang Fauzi,
1: Legend banget.
4: Ya, Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
3: Banyak banget.
4: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power, itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
3: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
4: Adiba. Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya?
3: Ibrahim.
4: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sis? Ada kita berarti.
3: Iya, betul.
4: Ada Rebecca Raymond,
3: Eka
4: Nash.
3: Iya, betul.
1: Berarti itu
3: sama ini Mas Kolil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
4: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: ketika kirim data vokal ya.
3: Betul.
1: Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
4: Kami bertiga
3: rame-rame
4: sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi
6: tangan ya,
1: ngambil profesi saya sih sebagai lagu tiga bercanda. Iya, aku mau pengen banget ya.
3: Iya,
1: boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
3: Siap, kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan, Sandi Canester. Betul, ya. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
4: Ya.
3: Yes. Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuma kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, yes, nice, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811 7972 7912, atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
2: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
2: Dari tunggu, ya. Ada dari Palu.
1: Halo,
2: Farida.
1: Halo.
2: Sama
1: Bu Farida.
2: Siang, Bu Farida. Halo, Bu Farida. Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya. Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
3: Aku nggak bisa dengar.
6: Ya, ya, ya. Ya, itu apa? Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu, ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
2: Okay.
6: Nah, biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhnya, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama. Mungkin bisa diterima begitu.
2: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
2: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
2: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu. Betul. Ya. Bahwa semoga memang didamaikan.
3: Amin.
2: Gitu ya.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
2: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga. Betul. WhatsApp sampai. Boleh. Nanti ya. Jam 3 sore.
1: Yes.
2: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
3: Oh, oke. Okay. Sebenarnya sih ini awalnya ini inisiatif dulu ya sih saya, jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa.
2: Okay.
3: Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai-selesai. Dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk, tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita doang dampaknya nggak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan, sampai sekarang alhamdulillah udah makin banyak gede bentuknya, meskipun kita juga masih terus apa ya merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine. Kayak gitu.
1: Luar biasa. Awalnya di situ ya.
3: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh habis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
3: Iya,
4: keren banget. Maksudnya berarti udah jelas kan stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
3: kan banyak orang mendukung.
4: Betul.
3: Artisnya.
4: Yes, artisnya semua.
2: Yeah, yeah. Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Yes. Okay. Kalau aku sih dari awal udah pasti ya aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine. Pada saat diajak KTR, kita langsung okay, ayo berangkat, kita list yang nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama, emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
4: Jadi luar dari biasa. Sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
3: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana?
2: Gimana?
1: Pertama kali
2: awal join.
3: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
3: Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya, gimana?
3: Merah menyala.
7: Iya, ya vokal di sosmed gitu-gitu kan.
1: Okay.
7: Dan ya kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu.
1: Iya, iya.
7: Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, ah gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
7: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vocal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
7: Diajak untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
3: Alhamdulillah.
7: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
3: Betul.
7: You can make graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
3: Just need to be human aja.
7: Tapi happy banget ketemu komunitas
1: That's so sweet. Sekarangnya baik.
7: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
3: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
3: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
3: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
2: Kita sapa lagi. Ya. Dari Ari sama Rinda. Halo, Ari.
8: Halo.
2: Halo. Iya, Ari.
1: Ari.
2: Silakan, Ri.
1: Silakan. Ya.
8: Kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke
3: Samarinda? Ayo, okay. Terima kasih, Ari. Ayo, siap.
1: Siap, ya. Ada lagi?
2: Ada lagi,
1: Mas
2: Ri.
1: Ari. Itu aja.
2: Itu aja.
1: Oh, okay. Alright.
2: Terima kasih.
3: Ayo, Mas. Kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya, dong.
3: Ya, kan? Seni, gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si... apa namanya,
3: kolaborasi
1: ini kan, kolaborasi
3: dan ini TPN movement
1: ini.
2: baik kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
3: Single kedua.
2: Oke,
1: nanti setelah break kita cerita lagu ini ya.
3: Siap.
2: Tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih, juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih. Iya. Ya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Maha pencipta, maha dan segala.
0: Sang
1: Tuhan
0: pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya gitu. Betul.
1: Pada
0: okay.
1: akhirnya.
0: Kita ke Makassar ada Ica ini. Selamat siang Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
3: Hai,
1: agak kareba.
3: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
3: Dari Ekspresi Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, silakan Ica. Mau tanya apa?
3: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
3: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah. Masya
3: Allah. Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi ya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi Kak. Ada Rebecca,
2: Rebecca, ada Rebecca,
3: Rebecca.
2: Rebecca.
1: Oh,
2: Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
3: Lagunya itu kan
2: artis juga.
3: Lagunya kan itu ya yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gimana. Ya apa ini?
3: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ternyata fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
3: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya, apa pertanyaannya nih, Ca?
3: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
3: aja? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella. Oh, iya. Dia proper nih, Bu.
3: Kan
2: iya ibu
3: jadi penyanyi nih
2: iya.
3: Ada nggak sih mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Ini apa adanya ya
2: Rebecca.
1: Sabar.
2: Satu lagi apa? Salah semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: EPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana Cak?
3: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
3: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen ya?
3: Aku gak begitu kenal.
1: Oh ya, kenal aku
0: lupa. Apa nih pertanyaannya?
3: Kenal ya, pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
3: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat hidupnya namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
3: Apa salam sayang
1: Bu? Oh boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
3: Salam sayang buat semuanya aja deh penyiar kota di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini selamat siang juga buat para serikandi saya yang tiga trio serikandi di sini ya.
2: Serikandi.
1: Bapak
2: besar.
4: Ya. Serikandi. Yang cantik-cantik semua.
1: Wah,
2: alhamdulillah.
4: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
4: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
4: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
4: Nah cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas yeah. Kalau kita misalkan bernyanyi kesini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Kandi yang cantik-cantik ini harus betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada tik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang okay. saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Kandi untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
4: Salam dulu buat saya ya.
0: Salam
4: buat Pak Leman di sini ya, bisa masuk ke Ibu Farida. Lalu juga salam buat yang di area Bandung, ada Teh Widi di Sunilat, ada Mbak Nope juga di Semarang, ada Mbak Rosi. Terima kasih buat
1: terima kasih Pak Ahmad.
0: Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
5: Saya karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
5: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Nanti kita putarin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune aja Pak.
5: Ketiga itu.
0: Iya. Yeah.
5: Siap.
0: Oke. Okay.
5: Thank you Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. Kita banyak coba ya? Angkat banyak, banyak sekali. Ini. Tahu aja cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo Oma.
6: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Oma siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Solo.
2: Namanya Oma.
0: Emang
2: Oma.
0: Iya.
2: Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
1: Oma.
6: Iya. Yeah. Yeah. Bisa sih.
0: Iya. Gimana Mbak Oma? Gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Iya.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini bintang tamu kita?
6: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab.
2: Tempat favorit kita.
7: Jadi kebetulan kita bertiga pasti
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita senang banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
1: Enggak.
0: Atau waktu yang menjawab
1: Solo
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Kota Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
7: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
2: Love banget itu. Pracima juga, Pracima.
7: Oh iya,
2: Pracima.
7: Betul.
2: Iya. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
2: Iya,
7: kan yang Lokananta Blok ada.
1: Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
1: Wah, ke Solo lagi.
2: Mampir lagi deh. Sampai Via yang
1: ini. Mbak Oma,
0: Oma.
1: Coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
1: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke. Kita kembali ke lantapon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang
0: Benijo. Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
1: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
8: Jadi 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Habis aja. Bella sama siapa satu ya?
1: Kasia.
8: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu, pop atau lagu jangkau gitu. Nah, itu kan, iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
0: Terima kasih Bung Benny. Kita
8: jawab. Tiga orang ya.
1: Bu.
8: Ada yang penyiar di Persatu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
2: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya judulnya Edge of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Edge of?
9: Tanyaannya itu aja sih.
1: Oke. Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap.
0: Siap.
1: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Bang Roni, ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya, teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi Daud dan Bung
1: Ayu siapa?
0: Ya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan berarti.
1: Kese diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh silakan.
10: Idola saya ini anaknya Ikem Fauzi nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik-cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Jadi sapa.
2: Ya, kayak CCTV ya?
1: Iya. Ya, ini lucu ya, kocak ya dia.
10: Nanya individu nih.
2: Itu handphone apa
0: itu? Enggak ini nih.
1: Itu kamera. Itu kamera.
0: Kamera.
2: Udah gak kuat nih.
10: Iya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa tuh?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
0: Biar
11: ya, selamat siang. Selamat siang. Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan tadi Dinda.
11: Tadi Syafiq sempat Teteh dengar tanya, Teteh Damang, alhamdulillah.
1: Syafiq Habaget. Puhaba Habaget. Tiba-tiba bahasa daerah ya. Ya, apa yang mau ditanyakan Teteh Dinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
2: Terima kasih.
11: Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
11: Karena Allah mau bayar.
2: Karyanya cantik kan?
11: Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
11: Jadi pertanyaan Teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
11: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain?
2: Udah sempat Sandi.
11: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
2: Betul.
11: Semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Oke.
11: Ke Mahir Zain. Okay.
1: Siap.
11: Siap. Oke, sukses.
1: Terima kasih Teh Dinda.
11: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda.
0: Iya, terima kasih.
11: Bye.
7: Ateng bawa kayu, thank you.
1: Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Kita akan jawab satu pertanyaan.
1: Ramai gitu ya, ramai gitu.
7: Kalau butuh penyiar.
1: Ya cocok ya. Boleh ya. Boleh kali Pak Produser ya. Sekali-sekali
0: ini ngambil kerjaan ya. Saya jadinya.
7: Enggak lah, kakak-kakak lebih jago lah.
1: Kita jawab dulu satu persatu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
7: Betul. Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
7: Aku biarkan. Iya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
12: Our Power sih pop ya. Agak alternatif gitu. Enggak terlalu religi sih menurut aku.
7: Iya, betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
7: Iya,
1: jadi
7: iya,
1: gak nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
7: Betul,
1: kan.
7: Iya, ya, betul. Ya, right.
12: Soalnya yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
12: Iya. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya mode ngambil dari situ. Jadi tetap
7: ada para nabi ya.
12: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita dibikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih anthemic.
1: Iya,
0: iya. Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Oh, tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
7: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Oh iya.
7: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
12: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
7: Betul. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan ini.
7: Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
7: Mahir Zain
12: itu sih ya ide bagus.
7: Iya sih.
12: Kita sempat approach ya, masih sempat approach
7: yang di single pertama. Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
1: pengen banget.
0: Iya. Kenapa enggak gitu?
7: Benar.
1: Semoga nanti
12: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
7: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda.
0: Teh Dinda dari Bogor.
7: Coba nyanyi dulu.
12: Ibu.
0: Apa tuh?
1: Iya. Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
7: Oh iya.
1: Suka
7: ini biar
0: menjawablah dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
12: Silakan sih tempat dan waktu untuk
1: dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan.
7: Benar. Ya yang
1: otw. Oh, diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
7: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
7: Betul. Harusnya ini teng-teng-teng. Maunya itu tinggi. Ada itu ya. Berharap ini Nicola Saputra. Cina. Ini siapa? Atau susah sama ya sama.
1: Susah ya sama.
0: Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nunggu jawabannya.
1: Sama Bella digantung entar ya jawabannya.
7: Jadi mau jawab gitu ya.
1: Apa saya jawab
7: putar aja di Bel. Enggak apa-apa.
1: Saya jawab setelah pesan.
7: Oh, boleh-boleh. Belo jawab.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu di acara TV ya.
7: Benar, kalau ratingnya enggak tinggi sebab sih.
1: Ya. Jadi tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
7: Oh,
0: masih menunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau
2: enggak itu kan. Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Terus kalau tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
1: gitu.
2: Kalau misalnya lancar insyaallah cepet.
7: Mohon doanya berarti.
2: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
7: berpesona bukan.
2: Ya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat
7: gitu. Propalestine
2: juga.
1: Betul.
7: Minggir ya.
2: Nah, oh iya dong. Propalestine dong.
1: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Dedi Nur kalau jodoh pasti bertemu.
13: Pasti bertemu.
1: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Masa tiba-tiba langsung jodoh
2: bertamu. Bawa makanan.
13: Baik, kalau kita beneran gue lagu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan resah tanpamu.
2: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu. Ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. dari 100% Indonesia hari ini, Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja sih, Bang? Kira-kira.
0: Oke, okay. Oh, minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Nah, tunggu aja, Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Iya. Siap. Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya, amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama. Makasih
2: atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan karya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Yaudah. Kira-kira kalau Rebecca mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca _ Raiman, R-E-I-J-M-A-N.
1: Oke.
3: Okay. And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify. Yeah.
3: Spotify.
1: Oh iya. Terlucu
3: ya. Ya gitu deh. Yeah. Okay, you go.
1: Yeah. Bella. Yeah.
3: Gimana sih waktunya promo dong?
4: Yeah, yeah, I know, but that's enough.
1: Yeah.
3: you go.
4: Yeah. Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music,
3: and all.
4: British. Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ Bella Fauzi _.
1: Betul.
4: Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
0: Iya.
4: Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya, benar.
4: Fauzi ya pakai W kurang
1: lucu banget hari ini sumpah. Lucu seru. Ya, kalau Via

0: aku Instagramnya Via, pakai F ya, bukan V, jadi F-I-A Fellow, F-E-L-L-O-W. Terus semua lagu-laguku juga, baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain, ada di semua digital platform.
1: Baru rilis single nih.
2: Sama Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
0: Sama Kikan, featuring Kikan.
2: Wow.
0: Judulnya Apa Benar Semua Ada Masanya.
3: Iya.
4: Apa Benar.
3: Nanti kita puterin.
0: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
2: Itu dia. Itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
1: Iya, betul. Oke,
0: langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
1: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
0: Nabi.
1: Iya, Tanah Para Nabi. Yes.
2: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
0: Ada.
2: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
1: Di YouTube.
2: 30 orang atau
0: edit.
2: Pas rekaman.
0: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
1: Iya, dan ada rekamannya juga.
0: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
1: Iya,
0: recording session.
1: Betul.
2: Nice.
1: Makanya recording session bilangnya.
2: Baik.
3: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
3: Iya, jadi kita ada sirine. Berarti kalau sudah diputerin sirine ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
2: Betul.
3: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
2: Belum.
3: Belum kan?
2: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
3: Agak tantangan gitu ya.
2: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
3: tapi
2: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
3: puitisasi
2: supaya perjuangannya semakin dapat.
1: Kulari ke hutan.
3: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
2: Tadi ada
3: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
2: Oke, Rebecca. Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
3: Ini permintaan produser ya.
2: Produser loh yang minta.
3: Produser yang minta ini
2: sasinya. Iya, nah. Bolehlah di intro. Intro aja.
3: Boleh.
0: Oh, sama.
2: Perlu music director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
0: Boleh.
2: Enggak bercanda.
0: Sekalian live performance.
2: Iya. Jadi intro.
1: Iya. Menarik.
3: Oke. Okay. Siap?
2: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
3: Dek. Untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
2: Hah?
3: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
2: Ini lagu apa? Kan bukannya lagunya ini.
3: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
0: Atau enggak? Just dulu ya.
3: Bebas.
2: Iya, dibarengin
3: bebas.
2: Aja kan.
0: Yang puisi dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
3: Oh gitu, boleh.
2: Terserah.
3: Bebas.
2: Kita sih bebas banget.
0: Boleh.
2: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
0: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
1: Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy. Maaf.
2: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
1: Kan udah aman.
2: Aman.
1: Masih banyak.
2: Aman.
1: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
2: Boleh.
1: Enggak fokus. Biar fokus.
3: Iya.
0: Berarti gitu
1: ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
0: Awalnya.
3: Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Spoken words itu
1: spoken words.
0: Oh.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
2: Okay.
0: Aja terus ya.
2: Yes. Alright,
0: oke.
2: Okay.
0: Tantangan diterima.
2: Alright.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Okay.
1: Okay.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya,
1: kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin.
0: Iya,
2: amin. Ya, kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia, itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power,
2: ya. Yeah, our power. The people united will never be defeated.
1: Betul. Yes. Yeah. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu deh.
0: Yeah. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill-spill dong dikit.
1: Spill-spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Spill-spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu abis ini promosi juga.
0: Iya dong.
2: Sebenarnya dan idenya.
0: Oke. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Nah, Jose.
0: Oke. Aduh, saya deg-degan ini kita di. Oke, minggu depan gak dipakai lagi.
2: Lagi aja. Ambil juga orang ya.
1: Iya. Gimana spill dikit boleh?
2: Spill dikit ya.
0: Spill lah.
4: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
4: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
4: aneh enggak? Aneh enggak sebagai songwriter aneh ya?
0: Iya, aneh-aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
2: dikit
0: semua.
2: Dikit lagi dong.
0: Oh iya, dijelasin semua ntar gitu kan ya. Bisa kesini kan.
4: Oh, iya. Judulnya apa judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
4: Iya, yes.
2: Dalam kan, banget itu.
4: Kan ada quote ya, kayak apa setiap orang ada masanya, setiap
0: masa ada orangnya.
4: Masa
0: gitu. Orang ya.
4: Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: dulu. Nah, semoga bisa mampir ke sini ya.
4: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman tuh lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh berurutan terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
4: ada di semua di SP.
0: Yes.
1: Ya, nanti lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Datang lagi.
2: Harus.
0: Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: lucu ya, kita muter.
1: Iya, di 100% Indonesia. Iya. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
2: Banget
1: ya.
2: Seru banget,
1: enggak berasa sekali.
2: Terima kasih loh. Oh, have so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
2: Iya, yeah, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
2: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
1: Betul. Kita satu aja udah rame terhibur nih ya.
3: Tiga ini
1: makin rame. Tiga itu makin rame.
2: Dan sebelum kita berpisah yeah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Jangan lupa
1: ya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
2: Ya, ada mungkin dari start from you ada.
4: Oh, iya. Terima kasih. Like thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yeah. Okay.
1: Betul.
3: Straight
2: to the point.
4: Yes.
1: Kavia.
3: Kavia.
1: Biar menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
2: Free Palestine.
3: Oke,
2: Bella.
1: Iya dong. Waktu dan tempat disediakan.
2: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
2: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak loh.
3: RRI.
2: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Kayak. Enggak, enggak bercanda. RRI. Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
3: Thank you.
2: Thank you. Ada nunggu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Yes. Akhirnya saya Dedy Firdaus.
2: Dan saya Tengku Syafiq.
1: Sampai jumpa.
3: Langsung di...

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah tadi kita telah ikuti bersama 100% Indonesia bersama Pro 1 Jakarta. Dan selamat sore semuanya. Dimana sore saat ini biasanya Anda kembali ke rumah setelah menjalankan berbagai kegiatan, aktivitas yang cukup padat tentunya untuk hari ini ya. Dan semoga saja Anda tetap rileks di sore ini dengan ditemani bersama anggota keluarga tercinta semuanya. Beberapa musisi-musisi tanah air akan hadir untuk Anda sebelum nantinya juga kita akan ikuti untuk beberapa tembang religi menjelang azan maghrib nanti. Saat ini sudah menunjukkan pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah menunjukkan pukul 17.29 menit waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya untuk beberapa tembang islami, pendengar akan mengudara untuk kebersamaan ini, sebab pada pukul 17.33 menit, kurang lebih 3 menit lagi, azan maghrib akan berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Untuk itu kami akan hadir dengan tembang islami, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat. Ini menjadi penanda waktu untuk Anda bisa mempersiapkan diri dalam menjalankan sholat maghrib nanti di pukul 17.33 menit untuk azan maghrib berkumandang di kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya saya Gustawan akan pamit undur diri. Rekan Sofia akan menemani Anda di lintas Jayapura malam hingga tuntas nanti. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Kita berjumpa lagi pada esok hari. Dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ya, baik pendengar, bersama program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya untuk umat muslim ya, dimanapun Anda berada, yang menjalankan ibadah sholat maghrib untuk hari ini, semua doa-doa yang didoakan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya Sofi pendengar, temani Anda untuk lintas Jayapura sore sampai dengan lintas Jayapura malam, selepas rekan Agus Setiawan yang sudah temani Anda dari pagi hari tadi ya, dari siang hari tadi pukul 11 sampai dengan saat ini. Tuntas saya menemani Anda sampai tutup siaran nanti. Selamat sore jelang malam untuk Anda semua, tidak terasa sudah mulai gelap saja. Buat Anda yang baru sampai di rumah, buat Anda yang baru saja mau pulang dari kantor ke rumah, atau masih ada pekerjaan yang harus dituntaskan, apapun itu, selamat menikmati suasana rumah, selamat menikmati pekerjaan Anda yang sedikit lagi mau tuntas gitu ya. Semangat saja untuk semua Anda, berharap Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta untuk hari ini. Nanti kita akan jelang Warta Berita Gema Papua Korwil 1 Papua dan sebagai pelaksana dari RRI Merauke untuk hari ini. Ada beberapa informasi, kemudian juga lagu-lagu hiburan, pesan layanan masyarakat terus hadir untuk Anda.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, Sa?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

0: Irma Cassi.
1: Waktunya kentongan.
2: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya, enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Lanjut. Yo, ya toh, tahu akibatnya.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: pendapat atau?
1: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Ya, baik pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua, sebagai pelaksana dari RRI Merauke.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa, 6 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Jessica Ardana. Kita awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI Senin kemarin mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 yang bertempat di Base Op Lanut Johannes Abraham di Mara Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Laksamana Muda TNI Joko Andrianto menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta aparatur sipil negara TNI di seluruh Indonesia atas dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Panglima TNI menegaskan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Setiap sumber daya yang dipercayakan kepada TNI harus digunakan secara optimal serta dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Panglima TNI juga mengingatkan bahwa lingkungan strategis terus mengalami perubahan, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
3: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Menghadapi kondisi tersebut, TNI diminta tetap kokoh pada jati diri dan memiliki arah pengabdian yang jelas. Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Ia mengajak kepada seluruh prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa memanjatkan doa agar diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Komandan Korem atau Danrem 173 Praja Vira Braja memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026.
4: Komandan Korem Danrem 173 Praja Vira Braja Nabire memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Nabire, diikuti oleh personil TNI dari jajaran Korem 173 Praja Vira Braja, Kodim 1705 Nabire, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara, Batalion 753, Batalion 804, Polda Papua Tengah, Polres Nabire, Brimob Polda Papua Tengah, Satpol PP, para mahasiswa, dan siswa SMA serta SMP yang berada di wilayah Nabire. Dalam kesempatan itu, Danrem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, saat membacakan sambutan Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, pengabdian, loyalitas, serta pengorbanan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. TNI dituntut untuk senantiasa menjaga soliditas, meningkatkan kemampuan, serta tetap berpegang teguh pada jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Menurutnya, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan pengabdian sekaligus memperkuat komitmen seluruh prajurit dalam menjalankan amanah negara. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, TNI juga diharapkan terus hadir, membantu mengatasi berbagai persoalan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat. Ia juga mengajak seluruh prajurit di wilayah Papua Tengah untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme, serta menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.
5: Momentum HUT 81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan sebagai berikut. Pertama, profesional. Kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis. Tingkatkan kompetensi, serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Dua, responsif. Peka terhadap perubahan di lingkungan tugas. Kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Tiga, integratif. Bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. Empat, modern. Kuasai alpal hankam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya. Gunakan secara optimal dan integrasi, serta terus tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. 5. Adaptif. Jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran. Kembangkan inovasi dan sesuaikan doktrin, pendidikan, latihan, serta kemampuan dengan perkembangan ancaman yang ada. Laksanakan kelima penekanan tersebut secara konsisten sehingga prima menjadi arah mengemban kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang.
4: Sementara itu, salah satu pensiunan yang juga warakauri Kodim 1705 Nabire, Ibu Elizabeth Weaito, mengatakan memaknai peringatan HUT ke-81 tahun ini, ia merasa bangga karena dirinya bisa dikunjungi serta berterima kasih kepada TNI yang tetap memberikan perhatian kepada dirinya dan keluarga.
6: Selama hidup ini kami rasa bangga bahwa Dandim yang ini bisa bahwa datang mengunjungi kami para kauri ke rumah-rumah yang adanya. Kami rasa gembira TNI pensiunan pun agak.
4: Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan militer, tetapi juga pada kedekatan dan kemenunggalan TNI dengan rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan. Saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua. Berikut laporannya.
7: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkana Yomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
8: Telah kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi guna mengkonfirmasi terhadap dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menyetujui keuangan negara, karena proses ini harus kita tuntaskan secara cepat, sehingga publik bisa mengetahui progres penanganan perkara khusus terhadap dan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemarin pemeriksaan lanjutan karena ada beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawab yang cukup banyak, sehingga kita jadwalkan untuk pemeriksaan tambahan lagi karena butuh waktu yang cukup agak lama, sehingga kita harus konfirmasi berulang pada para pihak saksi.
7: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
8: Sebagai kasubag keuangan sama kasubag protokol dan perjalanan dinas, kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan menghukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mengkonfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses kerugian keuangan negara, yang pasti baru kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan melawan hukum secara terbuka. Nanti kita agendakan sepanjang proses hari ini dari kemarin sampai hari ini, ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, baru kita akan agendakan dan memanggil yang bersangkutan. Kalau untuk kepastian waktu pasti nanti kita konfirmasi, karena dokumen agak sedikit banyak yang kami akan konfirmasi satu persatu, jadi kasih kami waktu nanti kami sampaikan.
7: Lebih lanjut dikatakan pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Nalik Saulia melaporkan.
1: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayawijaya melakukan monitoring organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra dengan target pembangunan rumah masyarakat rampung pada November.
7: Ya, Nalik Saulia melaporkan.
1: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayawijaya melakukan monitoring organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra dengan target pembangunan rumah masyarakat rampung pada November 2026. Berikut laporan Roni Hisagi.
9: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Kabupaten Jayawijaya melakukan monitoring terhadap organisasi perangkat daerah mitra kerja guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan fisik tahun anggaran 2026 berjalan sesuai target. Monitoring tersebut dilaksanakan pada Senin 5 Oktober 2026 di Wamena Kabupaten Jayawijaya terhadap OPD Mitra, yaitu Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat di Kabupaten Jayawijaya. Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya Yusuf Hubi mengatakan monitoring tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres pekerjaan OPD, mengingat pelaksanaan tahun anggaran 2026 telah memasuki bulan Oktober dan akan segera memasuki November dan Desember. Menurutnya, monitoring tersebut penting dilakukan untuk memastikan setiap OPD mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2026.
10: Sebenarnya tujuan daripada monitoring ini, kami melihat hari ini sekarang sudah bulan Oktober, dan November, Desember ini kan kita mulai sibuk. Pekerjaan atau kegiatan yang sedang jalan ini apakah efektif, dua bulan mereka mampu kerja atau tidak. Ini terkait dengan OPD kita. Kami juga kemarin di perubahan tempat bahas itu ada penambahan di PU itu sekitar berapa 7 miliar itu. Apakah mereka bisa siasati dalam waktu sementara pekerjaan lama, kegiatan lama itu? Kami dapat laporan itu baru 40%. Ini bahaya untuk Peru.
9: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Kabupaten Jayawijaya, Herman Pampa, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan pembangunan rumah masyarakat berjalan sesuai target. Ia menjelaskan pada tahun 2025, Dinas Perumahan Jayawijaya telah membangun sebanyak 25 unit rumah masyarakat. Seluruh pembangunan tersebut telah selesai 100% sesuai waktu yang ditentukan. Pekerjaan tersebut juga telah melalui proses audit dan tidak ditemukan adanya potensi buruk.
10: Di tahun 2025, kami Dinas Perumahan membangun rumah masyarakat sebanyak 25. Dan dari 25 unit ini sudah 100% semua, tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Dan kami sudah diaudit juga BPK, sudah tidak ada temuan sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khusus untuk pembangunan rumah masyarakat di tahun 2026 dan sumber dana otsus sebanyak 22 unit tersebar di Distrik Asotipo 17 unit khusus untuk kami punya masyarakat di sana yang kena bencana longsor. Sudah hampir 90% sudah berdiri, tinggal 10% yang kami kejar. Ya, mudah-mudahan sebelum jatuh kontrak di tanggal 10 November.
9: Lebih lanjut, Herman Pampa menjelaskan untuk tahun anggaran 2026, Dinas Perumahan kembali melaksanakan pembangunan rumah masyarakat melalui sumber dana khusus sebanyak 22 unit. Pembangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, yaitu 17 unit di Distrik Asotipo, 3 unit di Pelebaga, dan 2 unit di Distrik Maima. Roni Hisage melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Langkah para sopir lintas batas Provinsi Papua Selatan untuk masuk terminal Pasar Sentral diapresiasi Dishub Bovendigul. Berikut laporan reporter Thomas Jamleang.
11: Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul mengapresiasi kesadaran para sopir angkutan umum khususnya jurusan Bovendigul-Merauke maupun Merauke-Bovendigul yang kini kembali menggunakan terminal Pasar Sentral sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul Lusus Epeiman saat ditemui awak media menyampaikan terima kasih kepada para sopir atas kesadaran mereka untuk kembali beraktivitas di dalam terminal. Menurutnya selama ini aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal tersebut disebabkan kendaraan yang diparkir menggunakan badan jalan.
12: Pada 2 minggu lalu mengatakan kami minta supaya mau menggunakan terminal. Dan kita serahkan bahwa memang terminal tempat-tempat kamu sudah di situ. Tempat-tempat kamu yang memang sudah kita bangun dari hidup lama itu sudah pernah kamu masuk ke sana. Sudah pernah masuk tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu masuk sekali lagi kita lebih berterima kasih. Karena dari kamu sendiri, kami siap pemerintah, kami siap untuk terima kamu di sini. Untuk masuk ke tertib.
11: Sementara itu, Ketua Lintas Batas Sopir Papua Selatan Wilayah Bovendigul Norbertus Wagi menegaskan bahwa seluruh anggota wajib memenuhi kesepakatan bersama, termasuk keputusan untuk kembali masuk ke Terminal Pasar Sentral guna menaikkan dan menurunkan penumpang. Norbertus mengatakan kesepakatan yang telah dibuat bersama harus ditaati oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menegakkan aturan yang telah disepakati.
13: Karena apapun yang kami sudah kesepakatan bersama, nah itu anggota wajib menaati. Yang mana sudah hampir 3 kali para supir-supir ini dikerahkan ke pemerintah daerah. 3 kali ya. Tapi mereka datang sebentar, kembali lagi. 2 kali lagi, begitu sampai 3 kali. Alasannya bahwa penumpang susah. Karena jangkauannya jauh, masyarakat susah masuk ke wilayah terminal kilometer 3. Namun setelah...
11: Lusis menjelaskan untuk saat ini kendaraan angkutan antar kabupaten baru mulai memanfaatkan terminal Pasar Sentral. Meski demikian pihaknya berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh para sopir angkutan umum lainnya yang beroperasi di wilayah Tanah Merah. Lusis berharap ke depan seluruh sopir angkutan umum khususnya yang melayani rute dalam wilayah Tanah Merah dapat memanfaatkan terminal Pasar Sentral sebagai lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dari Bovendigul, Thomas yang melayan melaporkan.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berikut laporan Tri Rian.
14: Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Kabupaten Biak Numfor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Komando Daerah Angkatan Udara 3 Kaskodau 3, Marsma TNI Adrian P. Damanik, seusai memimpin upacara peringatan HUT TNI ke-81 pada 5 Oktober 2026 bertempat di Lapangan Frans Kesit Polanal Biak. Menurutnya, sinergi antara TNI Polri selama ini telah berjalan dengan baik, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keamanan negara.
15: Kan TNI yang kuat tadi, yang sudah sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, bahwa kita sudah diberikan alat pertahanan dan keamanan yang baru, modern, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, bahkan Angkatan Udara, sehingga kita harapkan dengan kekuatan yang kita miliki ini, kita tentunya dapat menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu. Dan tentunya juga kita menginginkan dukungan dari masyarakat. Karena TNI ini tanpa adanya masyarakat juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena kita lahir dari rakyat, untuk rakyat. Jadi tentara yang profesional, namun membutuhkan dukungan dari rakyat.
14: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya menegaskan sinergi TNI dan Polri selama ini telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
16: Terima kasih, tentu kami selama ini melaksanakan tugas dalam Kaptipmas selalu sinergis dengan TNI Polri. Kami juga melaksanakan bakti sosial bareng, kemudian melaksanakan patroli bareng, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang kami lakukan pengamanan itu pasti tidak terlepas dari teman-teman TNI. Dan juga tidak hanya Kaptipmas saja, kita baik tugas kepolisian yang untuk internal saja kita banyak di backup oleh teman-teman TNI yang terus.
14: Peringatan HUT TNI ke-81 tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tri Rian melaporkan.
1: Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama ya, penyampaian Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua. Sudah kita ikuti bersama dari sebagai pelaksana Warta Berita Gema Papua dari RRI Merauke. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan saat ini pukul 19.29 menit waktu Indonesia Timur. Ada yang mungkin tadi tidak sempat mengikuti Warta Berita, baru saja tiba di rumah, atau mungkin tadi karena kesibukan jadi terlewatkan beberapa berita yang sudah hadir, Anda bisa menyimak kembali di live streaming ya, at Korwil 1 Papua Official, RRI Korwil 1 Papua Official ya, dalam Warta Berita Gema Papua. Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama ya selanjutnya dalam program Mimbar Agama Hindu untuk edisi hari ini 6 Oktober 2026 dengan satu judul Keluarga Sejahtera Menurut Ajaran Agama Hindu yang akan disampaikan oleh Nimade Dwi Gamayanti. Ya, dan kita akan jelang bersama dengan satu tembang Cadu Sakti dari Palawara, dan langsung nanti kita akan ikuti bersama siaran Mimbar Agama Hindu tentunya untuk umat Hindu dimanapun Anda berada. Kita jelang bersama
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, pendengar RRI Jayapura, bertemu lagi dengan saya, Nimade Dwi Gamayanti. Adapun tema hari ini yaitu keluarga sejahtera menurut ajaran agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan kehidupan sosial. Dalam agama Hindu, keluarga bukan hanya sebagai tempat tinggal dan tempat berkumpulnya anggota keluarga, tetapi juga sebagai wadah pembelajaran nilai-nilai spiritual, moral, dan etika. Keluarga sejahtera

Menurut Hindu mencerminkan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan material yang didasarkan pada ajaran Dharma, karma, dan tata krama. Umat sedharma yang berbahagia, pendengar RRI Jayapura, pengertian keluarga sejahtera dalam Hindu. Keluarga sejahtera dalam pandangan Hindu adalah keluarga yang mampu mencapai keseimbangan untuk kekayaan materi, kedamaian hati, dan hubungan harmonis antara anggota keluarga serta masyarakat. Sejahtera tidak hanya dilihat dari sisi kekayaan duniawi, tetapi juga dari keberkahan spiritual dan kedamaian hati yang diperoleh melalui pelaksanaan dharma dan karma dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip dasar keluarga sejahtera dalam ajaran Hindu ada 5. Yang pertama yaitu dharma atau kewajiban dan tanggung jawab. Dalam keluarga, setiap anggota harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan status masing-masing anggota keluarga. Orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan ajaran dharma, memberikan contoh yang baik, dan menanamkan nilai-nilai moral. Anak-anak harus menghormati orang tua dan menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga. Prinsip yang kedua yaitu karma atau perbuatan dan akibatnya. Segala perbuatan baik akan mendatangkan keberkahan dan kesejahteraan keluarga, sedangkan perbuatan buruk akan membawa malapetaka. Oleh karena itu, keluarga harus berusaha menjalankan karma yang baik agar mendapatkan hasil yang sejahtera dan bahagia. Prinsip yang ketiga yaitu satya atau kejujuran. Kejujuran dan integritas adalah aspek penting dalam keluarga Hindu. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang menjalankan kehidupan berdasarkan kejujuran dan keadilan, sehingga tercipta suasana saling percaya dan saling menghormati. Prinsip yang keempat yaitu ahimsa, yaitu tanpa kekerasan. Di dalam keluarga harus tercipta suasana yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan tidak menyakiti satu sama lain. Prinsip ahimsa ini menanamkan kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga. Prinsip yang kelima yaitu tata krama atau penghormatan terhadap tradisi dan upacara. Penghormatan tradisi, upacara, keagamaan, dan tata krama merupakan bagian dari menjaga keberkahan dan kesejahteraan keluarga sesuai ajaran Hindu. Umat sedharma, pendengar RRI Jayapura yang saya kasihi, selain prinsip-prinsip dasar keluarga sejahtera dalam Hindu, kita juga mengenal adanya aspek-aspek keluarga sejahtera dalam Hindu. Adapun aspek-aspek di dalam ajaran agama Hindu itu ada 3. Yang pertama adalah kesejahteraan material. Keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Dan pendidikan, kekayaan, dan kemakmuran harus diperoleh secara halal dan digunakan untuk kebaikan keluarga dan masyarakat. Aspek yang berikutnya yaitu kesejahteraan spiritual. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang selalu menjalankan ibadah, upacara keagamaan, dan meditasi untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ini akan membawa kedamaian hati dan juga keberkahan. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek yang ketiga yaitu kesejahteraan emosional dan sosial.
Hubungan antara anggota keluarga harus didasarkan pada kasih sayang, saling menghormati, dan saling membantu. Komunikasi yang baik dan menciptakan suasana harmonis dan bahagia. Umat Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia, peran keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan menurut Hindu. Di sini akan dituntut peran semua anggota keluarga di dalam keluarga tersebut. Jadi semua yang ada di dalam keluarga tersebut memiliki peran. Yang pertama, peran orang tua. Peran orang tua sebagai kepala keluarga dan pendidik utama harus memberikan contoh dan mendidik anak-anak sesuai nilai-nilai dharma dan karmanya. Yang selanjutnya, peran seorang anak atau peran anak-anak di dalam keluarga, yaitu hormat kepada orang tua dan menjalani kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang selanjutnya, selain orang tua, selain anak, bisa saja di dalam keluarga itu terdiri dari mertua atau mungkin keponakan yang termasuk dalam keluarga inti, yaitu menjalin komunikasi yang baik, saling pengertian dan berdoa bersama untuk mendapatkan keberkahan. Di dalam ajaran agama Hindu, untuk mewujudkan keluarga sejahtera, selayaknya melalui langkah-langkah sebagai berikut. Adapun langkah-langkah, yaitu menjalankan dharma secara konsisten, melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, anak, dan anggota masyarakat sesuai dengan ajaran Hindu. Yang kedua, melakukan upacara dan tradisi keagamaan. Melaksanakan upacara keagamaan secara rutin sebagai bentuk rasa syukur dan memohon keberkahan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Di dalam keluarga, wajib hukumnya bagaimana kita menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang baik, mengajarkan dan memberikan contoh kejujuran, kasih sayang, dan juga kedisiplinan. Yang keempat, mengelola kekayaan dengan bijaksana. Bersikap hemat, berbagi, dan menggunakan kekayaan untuk kebaikan. Yang kelima, yaitu membangun harmoni dan kebersamaan. Menjaga komunikasi, saling menghormati, dan menyelesaikan konflik secara damai. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, sudah pasti akan ada kerikil-kerikil dan atau masalah-masalah atau riak-riak yang akan kita lewati selama menjalankan kehidupan berkeluarga. Disinilah peran penting dari orang tua, anak untuk selalu berkomunikasi yang baik di dalam kehidupan sehari-hari sehingga setiap konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan damai. Ketika kita sudah melaksanakan atau mewujudkan keluarga sejahtera, secara otomatis kedamaian batin, kesejahteraan material dan spiritual, hubungan harmonis dan kebahagiaan itu akan terbentuk. Umat Sedharma yang berbahagia, untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini, yaitu keluarga sejahtera menurut ajaran agama Hindu adalah keluarga yang mampu mencapai keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Kesejahteraan sejati tidak hanya berdasarkan kekayaan dan kemakmuran, tetapi juga kedamaian hati, hubungan harmonis, dan keberkahan dari
Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan prinsip Dharma, Karma, dan Tata Krama, serta mengamalkan nilai-nilai moral dan spiritual, keluarga dapat menjadi pondasi utama menuju kehidupan yang bahagia, damai, dan sejahtera secara menyeluruh. Umat Sedharma yang berbahagia, pendengar RRI yang saya kasihi, itu yang dapat kita berbagi pada kesempatan kali ini. Lain kali kita dapat bersua kembali dalam tema-tema yang lain. Saya Nimade Dwi Gamayanti mengucapkan salam Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Oke, pendengar, pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua, seluruh pendengar Setia Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kalau tadi sudah kita ikuti bersama mimbar agama Hindu yang sudah kami sampaikan untuk Anda di malam hari ini, dan sudah kita ikuti bersama keluarga sejahtera menurut ajaran agama Hindu disampaikan oleh Nimade Dwi Gamayanti. Ya, dan saat ini pukul 20.11 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua yang lagi menikmati makan malam untuk saat ini. Selamat menikmati saja suasana kebersamaan Anda, selamat menikmati juga makan malam Anda tentunya bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih Anda. Nanti kita jelang Warta Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Masih jadi masih banyak waktu kebersamaan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Iya, dan pendengar, ada beberapa informasi tentunya hadir untuk Anda di malam hari ini. Iya, informasinya untuk Anda kali ini dari Kota Jayapura ya. Anda yang mengetahui juga atau mungkin Anda yang mau lewat Jalan Ring Road gitu ya, kemudian tidak bisa melewatinya karena ada pemalangan ruas jalan Ring Road yang dilakukan keluarga Yulianus Samadi akhirnya pada hari ini Selasa 6 Oktober 2026 berakhir. Ya, ini setelah aparat kepolisian dari Polresta Jayapura Kota membongkar paksa dan meminta pemilik ulayat untuk menyelesaikan dengan pemerintah maupun adat. Pasalnya, polisi datang dengan asumsi bahwa lokasi ini telah dibayar lunas tahun 2011 dan Yulianus Samadi ketika itu juga sempat menerima. Hanya saja pihak Yulianus menegaskan bahwa uang 300 juta rupiah di mana ia mendapat 50 juta sebelum dipotong pajak menjadi 37 juta adalah uang permisi, bukan uang pokok harga tanah. Ya, dari pantauan ya di lokasi terlihat aparat mulai digeser masuk pada pukul 11 waktu Indonesia Timur hari ini, di mana diantaranya para polwan ya. Setelah itu dilakukan negosiasi, namun karena pemilik ulayat bersikeras tidak mau membuka, akhirnya aparat membongkar paksa. Sekitar pukul 11.56 menit waktu Indonesia Timur, ruas jalan akhirnya dibuka dan bisa dilewati kendaraan. Di sini Yulianus sepakat untuk bertemu di para-para adat untuk membuktikan bahwa pihaknya belum menerima pembayaran tersebut. Jam 2 siang nanti kami akan duduk di para-para dan silakan buka data serta tunjukkan apakah kami sudah pernah menerima. Ini bukan soal uang Natal, tapi ini hak yang mereka tuntaskan dengan waktu yang cukup lama ya, yang belum dituntaskan dalam waktu yang cukup lama. Ya, dan disampaikan bahwa Pak Sekda Christian Sohila tolong perhatikan ini ya. Oke, itu dia yang bisa disampaikan informasinya untuk Anda di suasana malam hari ini. Untuk jalan Ring Road ini sudah bisa dilewati untuk hari ini. Kemudian juga tadi ya, bahwa di para-para adat untuk bersama-sama dan membuktikan begitu ya. Disampaikan bahwa pihaknya belum menerima pembayaran uang tersebut ya dari pihak pemilik hak ulayat, seperti itu, agar bisa sama-sama duduk di para-para adat dan silakan tunjukkan data, seperti itu. Kemudian disampaikan juga ini bukan soal uang Natal ya, tapi ini hak yang belum dituntaskan dengan tenggat waktu yang cukup lama ya. Hampir 15 tahun kalau kita lihat video yang beredar juga seperti itu, dan disampaikan untuk Pak Sekda ya Provinsi Papua untuk dapat tolong memperhatikan hal ini. Oke, pendengar, kemudian informasi lainnya untuk Anda ya, ini masih terkait janji
tidak ditepati ya pemilik wilayah Palang Ring Road dan beberkan juga pertemuan dengan Pemprov seperti itu. Ya, diinformasikan pendengar, ketidakjelasan dan ketiadaan kepastian hukum terkait pembayaran ganti rugi tanah adat kembali memicu aksi pemalangan Jalan Ring Road ya atau Nahju ini Kota Jayapura pada hari Senin lalu. Meski telah berulang kali menggelar pertemuan dan mediasi bersama jajaran pemerintah Kota Jayapura hingga Gubernur Papua, pihak pemilik hak wilayah tanah adat Nahju ini di Jalan Raya Ring Road mengaku hingga kini belum mendapatkan kejelasan dan juga kepastian terkait pembayaran ganti rugi lahan mereka. Demikian disampaikan pemilik hak wilayah Julianus Paulinus Samadi. Atas ketidakpastian itu pihaknya kembali memutuskan untuk memblokir total akses lalu lintas setelah berbagai upaya komunikasi dan pertemuan dengan jajaran pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah Kota Jayapura tak kunjung membuahkan penyelesaian yang berkeadilan. Julianus menceritakan kronologi panjang upaya perjuangan hak keluarganya yang bermula sejak awal tahun 2026. Surat permohonan ganti rugi resmi telah dimasukkan sejak 8 Januari 2026 namun tidak pernah mendapat tanggapan dari Dinas PUPR maupun instansi terkait. Ya, rencana aksi pemalangan pertama dijadwalkan pada 21 Januari 2026 ya, ini sempat tertunda karena duka keluarga akibat meninggalnya kakak kandung dari Bapak Julianus ya. Memasuki bulan September, Julianus kembali menyurati Sekda dan Wali Kota Jayapura. Ya, karena tak kunjung direspon, ia menerbitkan surat izin pemalangan 8 September yang dilayangkan ke instansi kepolisian dan pemerintahan, mulai dari Polsek, Polresta, Polda Papua hingga DPRD Kota, DPRP, Wali Kota dan juga Gubernur. Aksi pemalangan pertama akhirnya dilakukan pada 9 September. Di hari yang sama, pejabat Gubernur Papua menginstruksikan Wali Kota Jayapura untuk turun langsung berdialog dan memohon agar barikade jalan dibuka sementara sembari menunggu kehadiran Gubernur. Ya, dan saat itu di lapangan duduk bersama Pak Wali Kota Jayapura ya, kemudian Pak Asisten 1 dan Ibu Siti dari BPKAD. Pak Wali Kota menyampaikan, menelpon Pak Gubernur dan menyampaikan bahwa kami mau membuka Palang asalkan orang PUPR dan pihak berwenang menyelesaikan masalah ini lewat telepon. Gubernur meminta saya membuka Palang dulu dan berjanji akan mengadakan pertemuan resmi pada 16 September setelah beliau tiba di Jayapura pada 13 September. Namun pada 16 September agenda rapat resmi justru dibatalkan secara sepihak. Kendati demikian, Julianus dan pihak keluarga yang saat itu tidak sengaja berpapasan dengan gubernur di area lift kantor Gubernur Papua langsung diajak masuk ke ruang kerja gubernur untuk berdialog. Dalam pertemuan tatap muka tersebut, gubernur berjanji permasalahan ini akan segera diselesaikan. Sebagai tindak lanjut, pihak keluarga diarahkan untuk menemui pejabat PU dan pejabat aset BPKAD daerah saat itu. Namun, alih-alih menerima pembayaran ganti rugi, pihak keluarga justru dikejutkan oleh pernyataan oknum pejabat BPKAD melalui pesan singkat pada hari berikutnya. Ya, kemudian sebagai informasi juga, pejabat tersebut mengklaim bahwa pembayaran ganti rugi tanah telah lunas diserahkan kepada almarhum Onwaf Besar Tubati Endros Bapak Herman Hamadi sehingga keluarga Julianus hanya akan diberikan uang kompensasi atau uang terima kasih tanpa rincian nominal yang jelas. Di rapat dan pertemuan dengan gubernur janjinya akan diselesaikan dan dibayarkan ganti rugi, tapi belakangan di pesan WhatsApp bahasanya berubah lagi, katanya sudah lunas kado wafi dan kami cuma dikasih uang kompensasi ya, ini sama sekali tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Ya, dan ditegaskan dari pihak pemilik hak wilayah bahwa lahan tanah adat miliknya yang digunakan untuk pembangunan jalan ring road tersebut memiliki panjang 270 meter dengan lebar 12 meter sehingga total luas keseluruhan mencapai 3.240 meter persegi. Hak kepemilikan tersebut terbentang jelas dari area darat hingga ke batas pantai. Ya, dan ini merasa juga bahwa oh ya ini saya ini dipermainkan gitu ya, dilempar ke sana kemari tanpa kepastian solusi, dan pihak keluarga pemilik hak wilayah memutuskan untuk kembali memalang Jalan Ring Road secara total dan menegaskan tidak akan mengalah.
Oke, kita berharap pastinya semuanya ini dapat terselesaikan dengan baik ya. Semuanya dapat terselesaikan dengan baik karena pemilik hak ulayat juga mempunyai hak begitu ya. Kemudian pemerintah juga ada di dalamnya dan ini perlu dibicarakan kemudian dengan data-data dan apapun itu yang pasti semuanya ini kita berharap ya ada hasil yang terbaik ya, karena hak ulayat itu merupakan tanah milik pemilik hak ulayat, itu adalah hak dasar begitu ya. Kemudian juga pemerintah dalam hal ini, misalkan kalau jalan ring road berarti pemerintah provinsi pusat seperti itu ya. Jadi nanti kita berharap seperti apakah nanti kelanjutannya, berharap bisa ada pertemuan yang baik, duduk bersama dan menghasilkan sesuatu yang juga baik ke depan. Kita berdoa bersama demikian ya. Oke, pukul 20.21 menit waktu Indonesia Timur. Nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 21 Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional ya. Oke, ada satu informasi kembali untuk Anda kali ini. Oke, ada satu informasi dari Kota Jayapura dan juga ada satu informasi dari Kota Jayapura, ada dua informasi ya. Salah satunya, Wakil Wali Kota Jayapura soroti instansi absen di BIMTEK BPBD bencana butuh kerja sama ya. Kemudian juga ada penyelundupan 200 amunisi di Jayapura dibongkar. Informasinya dari Kota Jayapura, pendengar, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menyinggung beberapa OPD yang tidak hadir dalam BIMTEK terkait kebencanaan pada hari ini. Menurutnya, ketidakhadiran beberapa instansi kunci sangat disayangkan karena urusan penanggulangan dan pemulihan pasca bencana membutuhkan kesiapsiagaan, pemahaman, serta sinergi lintas sektor yang benar-benar terpadu. Ia menyebutkan beberapa instansi teknis vertikal BUMN-BUMD hingga OPD internal pemerintah Kota Jayapura yang belum hadir seperti Balai BMKG, kemudian PLN dan juga BPJS, termasuk beberapa OPD kita juga ada yang tidak hadir. Karena ketika bencana itu kan tidak memandang siapa, semua OPD terkait juga harus saling membantu sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Rustan menguraikan bahwa penanganan pasca bencana tidak sebatas pada proses evakuasi fisik atau penyaluran bantuan darurat awal semata. Ketika bencana melanda suatu wilayah, timbul kompleksitas persoalan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan dasar warga terdampak. Masalah administrasi kependudukan yang rusak atau hilang, ijazah sekolah yang tertimbun, urusan ketenaga kerjaan, jaminan kesehatan melalui BPJS, hingga ketersediaan pasokan listrik dan air bersih dari PDAM, ini merupakan serangkaian problem nyata yang wajib ditangani secara cepat dan juga bersama-sama. Oleh sebab itu, Wakil Wali Kota menekankan perlunya koordinasi terstruktur agar penanganan di lapangan berada dalam satu komando, satu sistem data dan satu pola kerja yang sistematis demi menghindari tumpang tindih maupun keterlambatan pelayanan. Melalui evaluasi ini, pemerintah Kota Jayapura berharap seluruh instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta OPD terkait di lingkungan pemerintah daerah dapat menyelaraskan komitmen dan meningkatkan disiplin kehadiran dalam setiap koordinasi kebencanaan. Oke, itu dia kolaborasi gitu ya. Jadi semua aspek, semua lini gitu ya. Apalagi ada pertemuan seperti ini hadir agar bisa disinkronkan, bisa dipadupadankan menjadi satu kelengkapan yang mantap begitu ya. Ketika ada bencana, pasca bencana itu seperti apa yang harus dilakukan, ini kerja bersama seperti itu. Ya, kemudian masih dari Kota Jayapura, tim patroli Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC TMP C Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal di kawasan perairan Muara Tami Kota Jayapura pada Sabtu 3 Oktober 2026.
Dalam operasi patroli laut yang berlangsung dari Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas mengamankan 200 butir amunisi kaliber 5,56 mm serta ratusan bungkus rokok ilegal tanpa pita cukai. Kepala KPPBC TMPC Jayapura Fungki Awaludin menyampaikan bahwa penindakan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya perahu cepat atau longboat yang membawa muatan barang ilegal di wilayah perairan Jayapura. Fungki saat konferensi pers ya pada hari ini menjelaskan kronologi berawal kapal patroli bea cukai mendekati lokasi. Para pelaku di atas perahu cepat sempat memberikan sinyal-sinyal tertentu. Namun begitu menyadari keberadaan petugas, mereka langsung tancap gas sembari membuang 3 koli barang muatan ke laut untuk menghilangkan barang bukti. Ya, dari pengejaran ditemukan 34 slot atau 340 bungkus atau 6.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai serta 200 butir amunisi aktif kaliber 5,56 mm. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan pihaknya akan mencari tahu asal-usul benda tersebut ya, dan tentunya berkomitmen untuk membongkar jaringan penyedia dan penerima guna menekan potensi aksi kekerasan di wilayah Papua. Oke pendengar, itulah dua informasi dari Kota Jayapura ya, kembali hadir untuk menemani suasana malam Anda.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Oke, pendengar, pukul 20.49 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali untuk Anda semua, seluruh pendengar setiap proses atau dimanapun Anda berada. Satu informasi kali ini dari Merauke, ya, dari Merauke. Jadi kalau hari ini kita masih boleh menikmati panas, masih boleh menikmati hujan. Ada yang lagi tunggu juga kapan ya daerah saya ini hujan, kapan ya daerah saya ini panas, apalagi buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami karhutlah kebakaran hutan dan lahan ya. Kabut asap di sana sini, bahkan informasinya di Merauke, hotspot Papua Selatan meningkat asap mulai ganggu penerbangan. Informasi selengkapnya pendengar untuk Anda, sebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan semakin meluas. Berdasarkan pantauan dalam beberapa hari terakhir, asap dari Papua Selatan disebut telah terbawa hingga lintas provinsi. Sebaran asap tersebut dilaporkan telah mencapai wilayah Papua Tengah, Papua Barat Daya hingga Provinsi Maluku. Kondisi ini juga mulai berdampak terhadap aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah, salah satunya di Bandara Ewer Kabupaten Asmat. Jadi jarak pandang atau visibility di wilayah bandara tersebut dilaporkan berada pada kisaran 1 hingga 5 km sehingga dapat menyulitkan penerbangan khususnya saat proses take off maupun pada saat landing. Iya, dan berdasarkan pantauan juga kondisi asap di Ewer ini cenderung terjadi pada siang hingga sore hari. Dari updatean asap dari Papua Selatan ini sudah tertransfer begitu ya. Asap dari Papua Selatan ini sudah tertransfer ke wilayah Papua Tengah seperti Timika. Kemudian sampai ke Papua Barat Daya, sampai ke Provinsi Maluku ya. Ini disampaikan Prakirawan BMKG Merauke Yunita pada hari ini. Ya, disampaikan juga pendengar sebagai informasi untuk Anda, selain sebaran asap yang semakin luas, sejumlah wilayah juga mulai mengalami dampak terhadap kondisi cuaca dan juga jarak pandang. Di beberapa tempat seperti di Asmat atau di Bandara Ewer ini sudah terganggu dari cuacanya sendiri. Dan di Ewer visibility mencapai 1 hingga 5 km. Di mana tentunya ini menyulitkan bagi penerbang untuk melakukan take off maupun landing di bandara tersebut, terutama untuk kondisi asap ini dipantau terjadi pada siang hingga sore hari. Sementara berdasarkan pantauan titik panas atau hotspot, keberadaan hotspot saat ini tersebar hampir merata di wilayah Provinsi Papua Selatan. Namun jumlah hotspot paling banyak terpantau berada di sekitar Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Boventigul. Iya, dan ini tidak hanya berasal dari wilayah Papua Selatan begitu ya. Fenomena kabut asap juga dipengaruhi oleh sebaran asap lintas batas atau transboundary haze dari Papua New Guinea ya. Ada beberapa hari terakhir juga terpantau adanya transboundary haze atau lintas batas sebaran asap dari Papua New Guinea yang juga berkontribusi memberikan fenomena kabut asap di wilayah kita, di wilayah Provinsi Papua Selatan. Ya, dan itu dia pendengar ya, hotspot Papua Selatan meningkat, asap mulai ganggu penerbangan. Ya, jadi jarak pandang menjadi tidak baik, take off begitu ya, landing juga nanti tidak sempurna dan takut bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Jadi kita berdoa bersama, kita berharap hujan ya, hujan ada di tempat-tempat terjadinya karhutlah kebakaran hutan dan lahan agar bisa membantu juga ya, kebakaran bisa stop, bisa berhenti seperti itu. Kita berharap tentunya hujan turun, tidak lagi dalam kondisi kemarau panjang, tapi hujan bisa turun untuk memadamkan api kebakaran karhutlah saat ini seperti itu ya. Kita doakan semoga demikian. Oke, kemudian informasi lainnya, kalau tadi dari Merauke terkait dengan karhutlah seperti itu. Informasi lainnya untuk Anda kali ini, informasinya untuk
ke Sorong. Kalau tadi dari Merauke, dari Sorong sendiri, dampak kabut asap, Dinas Kesehatan Kota Sorong mengimbau warga waspadai penyakit ISPA, seperti itu ya, infeksi saluran pernapasan. Jadi ini dihimbau kepada masyarakat yang ada di Kota Sorong, ketika keluar rumah menggunakan masker, kalau tidak perlu-perlu amat mending di rumah saja, seperti itu ya, agar tidak terpapar langsung dampak dari kabut asap ya, untuk mereka yang ada di Kabupaten Sorong, di Kota Sorong, seperti itu ya, di Kota Sorong. Kemudian Oke, saya informasikan waktu dulu ya. Pukul 20.55 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua. Kita jelang pukul 21 ya. Warta Berita Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Patty Smith featuring John Henley, Sometime Love Just Ain't Enough, spesial untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air, nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan, orang tua juga keberatan. Yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan ketenagakerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Alihnya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to
20: kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my
17: dari
19: great
17: Jakarta,
19: honor
17: Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Of, the Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
21: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
21: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
22: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
21: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota
3: akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
4: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
3: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: 26. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud of Indonesian today and we are the kings of South Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Pelitololi, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, pendengar, Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 21.31 menit waktu Indonesia Timur. Langsung dari Jalan Tersangkapura 23 Jayapura, saya Sofi pendengar terus temani Anda sampai nanti tutup siaran ya pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya ditemani rekan Okto, standby IT teknik ya. Teknik untuk malam hari ini TMB. Oke, selamat malam kembali menyapa Anda semua di malam hari ini. Yang pasti buat Anda yang sedang menikmati santai suasana istirahat malam hari Anda di hari ini, selamat menikmati saja suasana malam Anda. Yang pasti Anda bisa menikmatinya bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih, kemudian juga bisa lebih rileks, lebih santai gitu ya. Tapi juga buat Anda yang sedang melaksanakan aktivitas kerja, yang lagi piket malam, halo apa kabar? Selamat malam saja untuk semuanya ya. Berharap pastinya Anda bisa menyelesaikan segala tugas pekerjaan Anda di hari ini dengan segala baik sampai tuntas pekerjaan Anda. Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan terbaik hadir untuk Anda di malam hari ini. Satu Hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Anda pernah jadi korban? Korban percintaan mungkin? Atau korban apakah itu? Pokoknya Anda, apakah Anda pernah menjadi korban? Oke, yuk kita dengarkan bersama satu tembang yang dipopulerkan oleh Onahet Harua ya. Kali ini versi AI, duet akustik ya. Saya senang sekali dengan versi apa namanya AI-nya ini, karena sang cewek dan cowoknya ini tuh kayak hidup banget begitu ya. Walaupun tidak begitu, walaupun tidak, tapi wow, yes. Oke, luar biasa. Selamat malam untuk Anda semua. Yuk kita dengarkan bersama ya, Korban, duet versi blues untuk Anda.

Oke, pendengar, nomor lama ya. Gimana? Anda sampai saat ini nomor lama, nomor yang masih dari zaman dulu sampai sekarang masih pakai nomor itu, atau sudah ganti nomor yang baru? Atau ini sudah nomor ke berapa? Sudah ke 10, 12, 15? Sudah ganti-ganti nomor? Atau Anda adalah orang yang paling setia, nomor yang dulu itu sampai dengan sekarang tuh masih pakai nomor itu ya? Karena beberapa waktu lalu juga sempat saya informasikan ya, ternyata kita bisa melihat juga ciri-ciri orang itu, bagaimana IQ-nya, bagaimana hubungan emosionalnya dan lain sebagainya, dilihat dari pengguna nomor handphone. Apakah dia sering ganti-ganti nomor handphone, ataukah dia paling setia nomor yang dari zaman dulu tuh sampai sekarang itu masih ada. Jadi itu bisa kita lihat kepribadiannya seseorang itu juga dari nomor handphone, seberapa lama dia bertahan dengan nomor handphone tersebut ya. Bukan berarti oh ya ganti nomor berarti orangnya tuh langsung kita berpikiran yang negatif, tidak ya, tidak demikian. Oke, selamat malam kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana malam hari ini. Dan saat ini pukul 22.03 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran mini drama, drama radio untuk malam hari ini, sebelum kita masuk dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini terambil dari produksi RRI Bandung dengan judul Kerinduan. Seperti apakah jalan ceritanya? Yuk kita simak bersama.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa enggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Eh, tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak. Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, mah. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai, persis di bawah pohon kiara condong.
4: Terus?
1: Kasian, mah. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, mah?
4: Enggak, kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Mah? Mama, Sandra pergi ya.
4: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu. Bu Iwin. Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
4: Ya?
1: Mama belum makan ya?
4: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
4: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
4: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
4: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
5: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
5: Loh.
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
5: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
4: Siap tidak siap, Mama harus jujur. Kalau
1: apa, Ma?
4: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
6: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
4: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
4: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
4: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
4: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
6: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
4: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
6: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
4: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
6: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
6: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
6: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
4: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu, Bu, Ibu, Ma, Ibu kenapa? Ri, tolong Ibu, Ri.
4: Kita bawa ke dokter saja.

0: Bu.
1: Innalillahi.
0: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin

Oke, pendengar, pukul 22.25 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa lagu-lagu, ada dua tembang ya, sudah saya hadirkan di ujung rindu. Sudah dihadirkan untuk Anda. Sebelumnya ada Anmes Kamaleng ya, dengan rindu buat sang mama, sang ibu, seperti itu ya. Melengkapi sandiwara radio yang baru saja kita ikuti bersama, produksi dari RRI Bandung dengan judul Kerinduan. Iya, dan pukul 22.26 menit waktu Indonesia Timur ya, kita mainkan selanjutnya ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda yang mau bergabung silahkan, saya tunggu di 0967 536386.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke pendengar, 536386, silakan Anda yang mau bergabung, 123 menjadi requestan Anda, referensi seperti itu ya. Berharap judul lagunya yang jelas, nama penyanyinya yang jelas, lagu yang belum pernah di request seperti itu ya. Dan silakan Anda boleh merequest lagu malam hari ini. Beberapa penelpon langsung untuk sesi yang pertama. Saya tunggu Anda di line telepon malam ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Sofi.
1: Iya, malam juga, Bung Afi. Terima kasih banyak. Lagunya apa nih, Abangku?
2: Lagunya Separuh Hatiku Berlayar. Judul lagunya.
1: Separuh Hatiku Berlayar.
2: Betul sekali.
1: Oke, siapa yang nyanyi?
2: Dari Bria Klau.
1: Bria Klau, oke, baik. Ditunggu lagunya, Abangku.
2: Betul sekali, Mbak. Ya, Mbak lagi sekali. Selamat berkata, Mbak Sofi. Tabea.
1: Iya, terima kasih. Oke, baik. Ada satu tembang Ambon, ya. Ditunggu lagunya, ada Bria Klau, Separuh Hatiku Berlayar. Iya, berlayar kemana? Iya, nanti kita dengar saja ya lirik lagunya itu seperti apa. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan di 536386. Di belakangnya Bang Afe, halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Sofi.
1: Iya, malam juga Bung Ivan, silakan.
3: Masih semangat toh?
1: Masih.
3: Luar biasa.
1: Siap. Lagunya apa nih?
3: KKSK Dikta.
1: Siapa? Apa?
3: KKSK Dikta, Karena Ku Sayang Kamu.
1: Karena Ku Sayang Kamu. Oke.
3: Okay. Itu dia.
1: Dari miliknya Dikta.
3: Iya,
1: okay,
3: itu dia.
1: Oke, baik, siap. Ditunggu lagunya.
3: Oke, okay, mainkan lagunya buat
1: oke, okay. Terima kasih ada Bang Ivan ya sudah bergabung. Dikta, Karena Ku Sayang Kamu. Ditunggu lagunya Bang Ivan. Di belakangnya Bung Afe, Bung Ivan. Ada siapakah? Selamat malam.
4: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Sofi.
1: Iya, selamat malam juga Ruang Rindu. Orang Polima kah?
4: Ya.
1: Oke, siap. Kakakku lagunya apa nih?
4: Black Brothers.
1: Black Brothers.
4: Jayapuraku.
1: Ya. Black Brothers. Oke, baik. Siap. Ditunggu lagunya kakakku.
4: Selamat bertugas.
1: Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, ditunggu kakak Dian lagunya dihadirkan Black Brothers dengan Jayapuraku. Oke. Ditunggu dari miliknya Black Brothers Jayapura ya. Oke. 536386. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, malam juga.
5: Bunda Ima menyapa.
1: Yoi, Bunda Ima, silakan. Lagunya apa nih malam ini?
5: Disiapkan di situ atau?
1: Boleh, di request lagunya apa?
5: Kalau dari Amelia Seran yang judulnya Berilah Aku Kepastian, boleh nggak?
1: Boleh, Berilah Aku Kepastian. Oke. Okay.
5: Iya.
1: Ditunggu lagunya Bunda Sayang ya.
5: Iya, salam semua ya. Okay. Buat penyiar yang bertugas malam ini. Salam buat Kak Minggu. Selamat malam. Okay. Tuhan memberkati.
1: Siap. Makasih Bunda Ima. Oke, okay, mau Mire menyapa ya, luar biasa, sehat selalu Bunda Sayang, terhibur selalu juga ya. Iya, kalau ada Emen Seran Wilik begitu ya. Ini ada Emilia Seran Wilik juga seperti itu ya. Berilah Aku Kepastian. Jadi suara versinya ini kayaknya kakak beradik, sepertinya demikian ya. Jadi dari suaranya cowok dan juga suaranya cewek. Oke, ada 4 requestan lagu. Langsung saja saya hadirkan dulu ya beberapa requestan. Ada 4 penelpon untuk sesi yang pertama. Berikan aku kepastian. Sebelumnya nanti kita dengarkan Black Brothers Jayapura. Kemudian Karena Ku Sayang Kamu dari Dikta. Dan diawali untuk sesi yang pertama dari miliknya Bria Klau, Half My Heart Set Sail, begitu ya. Dengan satu tembang Separuh Hatiku Berlayar. Oke, kita dengarkan bersama 4 requestan lagu sesi pertama hadir dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini.

Iya, baik pendengar, pukul 22.52 menit waktu Indonesia Timur ya. 4 requestan lagu sudah saya hadirkan tentunya menemani suasana malam Anda. Anda yang mau bergabung ya, kita masih dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda yang mau bergabung di 536386.

0: berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepon 536386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Iya, baik pendengar, sebelum saya buka line teleponnya untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, ada satu informasi untuk Anda, khususnya untuk masyarakat Biak ya. Oke, ada satu informasi kain karabiak Subtabi, ya, ini dari Panitia Pelaksana Konsolidasi dan Musyawarah Besar 2. Ya, disampaikan kepada para mananwir dan penguruskan kain karabiak wilayah Kerom, Anda yang ada di Kota Jayapura dan juga Anda yang ada di Kabupaten Jayapura, kemudian kepada masyarakat suku Biak, ketua-ketua ikatan kampung keret asal Biak Numfor dan Subyori, kemudian kepada bapak ibu orang tua Biak, pemuda-pemudi Insos Kabor, mahasiswa Biak Numfor dan Subyori, kemudian tokoh-tokoh intelektual Biak, perempuan Biak dan juga tokoh agama, masyarakat suku Biak Numfor dan Subyori yang berada di Kerong, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, dan juga simpatisan keluarga Biak dimanapun berada. Dengan penuh sukacita dan rasa persaudaraan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari untuk hadir mengambil bagian dalam kegiatan makan sumbang, bazar, bernyanyi, berbagi dan peduli yang akan dilaksanakan yaitu pada hari Rabu besok tanggal 7 Oktober 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, jam 12 siang sampai dengan selesai, bertempat di Aula Dewan Kesenian Tanah Papua Provinsi Papua dengan alamat Jalan Irian nomor 15 Imbi Kota Jayapura Papua. Tentunya kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari merupakan suatu kehormatan dan dukungan berarti bagi terselenggaranya kegiatan ini. Mari kita berkumpul dalam suasana kekeluargaan, menikmati hidangan, musik dan kebersamaan, sekaligus berbagi kasih dan peduli dengan sesama. Demikian atas kehadiran, kepedulian dan dukungan yang diberikan, kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jo Suba Kasumasa. Teriring salam dan doa.

0: Panitia Pelaksana Konsolidasi dan Musyawarah Besar 2, Ketua Pendeta Nabot Manovandu STH dan Sekretaris Willem Padua SEMSI. Oke, untuk warga masyarakat Biak dimanapun Anda berada, Anda yang berasal dari Biak Numfor dan juga Supiori, jangan lewatkan hari ini, kemudian besok ya, hari kedua, Rabu 7 Oktober 2026 jam 12 siang. Ada makan sumbang, tapi juga bazar, bernyanyi, berbagi dan juga peduli. Bertempat di mana? Di Aula Dewan Kesenian Tanah Papua, tepatnya di Jalan Iria nomor 15 Imbi, Kota Jayapura, Papua. Oke pendengar, itulah informasinya untuk Anda di malam hari ini. Dan kita masih ada dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda yang mau bergabung silahkan 536386. Halo, selamat malam.
1: Sugeng dalu, Mbak Sofi.
0: Sugeng dalu.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, tidak tunggu lama ya. Lumayan. Oke, Abangku, lagunya apa nih, Mas Supratman?
1: Saya ingin dengar dari suara Trio Ambisi ya, Mbak Sofi.
0: Trio Ambisi, oke. Okay. Judulnya apa tuh?
1: Tangan Tak Sampai.
0: Oke, okay, siap. Ditunggu ya.
1: Ya, Mbak Sofi. Ini untuk teman di depan laptop ini.
0: Aduh, itu ini. Lagi. Sampai jam segini masih ya.
1: Oke, gak usah khawatir, tutup siaran kami pantau.
0: Luar biasa, sip, ditunggu lagunya ya.
1: Makasih Mbak Sofi.
0: Iya, saya terima. Tangan Tak Sampai dari miliknya Trio Ambisi ya, Ambisi Trio dihadirkan untuk Anda. Requestan lagu dari Mas Supratman 536386. Halo, selamat malam. Halo, Tuan. Selamat malam.
2: Selamat malam, Tuan Rindu.
0: Iya, kakakku sayang. Aduh, macam saya dengar suara lagi nih, senang ini. Bagaimana aktivitas sepanjang hari ini, semua aman?
2: Aman.
0: Oke, siap kakakku sayang. Kakak Yus mau dengar lagunya siapa nih?
2: Dari Diana Natasha.
0: Oke, judulnya?
2: Ruang Rindu, jadi judul Rindu.
0: Oke. Rindu, luar biasa ya. Diana Nasution, ish, sungguh sih. Siap kakakku sayang, ditunggu ya lagunya ya.
2: Terima kasih Mbak.
0: Iya, terima kasih juga. Dah kakak Yus sudah bergabung malam hari ini. Karena Ruang Rindu, jadi judulnya Rindu ya, Diana Nasution. Oke, 536386 di belakangnya kakak Yus, selamat malam.
3: Halo,
0: iya, selamat malam. Siapa di mana?
3: Dengan Billy.
0: Di mana posisi?
3: Di Padang Bulan.
0: Dari Padang Bulan. Oke, okay. Lagunya apa?
3: Tulang Rusuk.
0: Apa?
3: Tulang Rusuk.
0: Tulang Rusuk. Oke, okay. Siapa yang nyanyi?
3: Siapa? Roni ke siapa?
0: Tulang Rusuk. Tulang Rusuk siapa ya? Roni, Stefani dan Roni?
3: Iya.
0: Oke, baik, siap. Ditunggu ya. Iya. Oke, terima kasih sayang. Oke, baik. Iya, dari Padang Bulan sudah bergabung. Satu lagi silahkan, Anda yang mau bergabung saya tunggu. 536386 ya, di belakangnya orang Padang Bulan. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam,
0: Cemoran Dana Sengkani. Oke, siap. Lagunya apa, Mafan?
4: Lagunya Mary.
0: Mary?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Oscar Harris yang
0: nyanyi. Oscar Harris, oke. Okay. Mari kita lihat ya. Oscar Mary. Harris.
4: Mary mungkin suara ada.
0: Mary, Mary, Mary. Judulnya Mary ya?
4: Ya, itu sudah.
0: Oke, siap Mary, tunggu di sana ya. Oke. Iya. Oke, baik, ada Mafan sudah bergabung. Mary, ditunggu lagunya ya, langsung dihadirkan. Ada Trio Ambisi, Tangan Tak Sampai akan hadir untuk Anda di malam hari ini dan juga beberapa requestan, ada 3 requestan berikutnya ya. Selamat malam untuk Anda semua dan yang pasti terhibur selalu.

0: We were here. Oke, pendengar, semoga itu lagu yang di-request tadi ya, Tulang Rusuk, kemudian Mary, seperti itu ya. Semoga itu lagu yang di-request. Oke, tadi saya dengar yang Tulang Rusuk itu kah atau seperti apa, nanti coba ya bisa bergabung lagi. 536386. Ada yang mau bergabung, saya tunggu untuk tidak terasa sudah di penghujung juga ya. Ya ampunilah. Asik sampai lupa lihat jarum jam saat ini. Pukul 23.23 menit waktu Indonesia Timur, dua penelpon terakhir. Saya terima dua penelpon terakhir menutup kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam. Siapa nih?
1: Dengan Putus.
0: Ya. Dengan?
1: Saya
0: halo.
1: Dengan
0: siapa?
1: Dengan Orang Batu Putih.
0: Oh.
1: Bang Naro, Bang Naro.
0: Oke, baik. Siap. Lagunya apa, Bangku?
1: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan? Iya.
1: Yang menyatur Dedi Dores.
0: Dedi Dores, judulnya Bintang Kehidupan.
1: Iya.
0: Oke, baik. Siap. Ditunggu lagunya, Bangku, ya.
1: Selamat malam.
0: Iya. Oke, terima kasih. Dari seputaran Batu Putih, Bintang Kehidupan ya, yang di request malam hari ini. Bintang Kehidupan, yang nyanyi itu Dedi Dores gitu ya. Oke. Ditunggu lagunya dihadirkan. Di 536386 ada lagi kah di belakang orang Polimak Batu Putih? Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam Kak Sofi, dengan Cecil.
0: Iya, malam juga Cecil. Silahkan, lagunya apa nih?
2: Cicago.
0: Cicago, Kikago, oke lah siap. Judulnya apa?
2: Hard to say I'm sorry.
0: Hard to say I'm sorry.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, ada Cicago, kemudian juga ada requestan lagu dari Dedi Dores, seperti itu ya, Bintang Kehidupan. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya Anda yang sudah bergabung dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini. Yang belum sempat juga di lain waktu ya, Anda bisa bergabung bersama rekan penyiar yang lain. Ya, dua penelpon yang sudah bergabung malam hari ini menutup kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, dan kita akan jumpa di lain kesempatan. Yang belum sempat nanti bisa dicoba di lain kesempatan ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini, dan berharap pastinya beberapa lagu-lagu hiburan yang sudah hadir untuk Anda dapat menghibur Anda semua di malam hari ini. Ada Chicago, Hard to Say I'm Sorry, requestan lagu dari Cecil, dan sebelumnya ada Dedi Dores dengan Bintang Kehidupan. Saya pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam hari ini. Tuhan berkati.

Iya baik pendengar, pukul 23.34 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat malam untuk Anda semua di malam hari ini. Selamat beristirahat pastinya untuk Anda. Dan Anda yang masih ada depan laptop seperti Mas Supratman, masih ada saja yang harus dituntaskan gitu ya. Jadi sambil mata ini belum terpejam seperti itu, sambil ditemani Pro 1, semoga dapat menghibur ya Anda semua sampai sesaat lagi pukul 2 kurang lebihnya 25 menit ke depan kita tutup siaran ya, tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur. Iya, dan kembali saya informasikan untuk seluruh warga masyarakat Biak ya, dimanapun Anda berada, kain-kain Karkara Biak Subtabi ya, sebagai panitia pelaksana konsolidasi dan musyawarah besar 2 akan dilaksanakan makan sumbang ya hari ini.

dan sumbangsih kita pukul 12 siang pada hari Rabu besok ya, 7 Oktober 2026 di Aula Dewan Kesenian Tanah Papua, Provinsi Papua. Ya, tapi juga ini merupakan suasana bagaimana menciptakan suasana kekeluargaan, kumpul bersama, menikmati suasana kekeluargaan, menikmati hidangan, musik dan juga kebersamaan, sekaligus berbagi kasih dan peduli dengan sesama. Oke, dan kembali saya mengingatkan kepada kita semua, sudah semakin larut saja dan memang sudah larut malam seperti itu. Alangkah baiknya tidak ada lagi ya kalau muda-mudi yang nongkrong-nongkrong di kompleks-kompleks RT RW. Buat Bapak Ibu RT, yuk keliling kompleks, keliling lingkungan RT Anda. Jam segini masih ada kalau muda-mudi yang duduk entah buat apa yang tidak jelas, langsung disuruh saja pulang ke rumah masing-masing gitu ya. Kalau tidak mau dengar lagi, ada orang tua langsung menuju ke rumah orang tua yang langsung datang seperti itu ya, agar kita sama-sama jaga lingkungan kita tetap baik, lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik juga untuk anak-anak kita seperti itu ya. Oke, buat anak-anakku, buat kaula muda-mudi yang mungkin sudah ada kegiatan kah seperti itu, ataukah buat Anda semua yang sampai malam hari ini masih ada di luar rumah, yuk segera pulang ke rumah ya, karena sudah larut malam sekali. Sangat berharap apapun yang Anda lakukan adalah Anda melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa berkat untuk keluarga, membawa sukacita, bukan memperburuk dan memperkeruh keadaan, bahkan akhirnya dapat membuat pecah belah dan lain sebagainya begitu ya, keributan dan lain sebagainya. Tapi ketika kehadiran kita dapat memberikan kesukacitaan, kebahagiaan, itu adalah hal yang didambakan oleh setiap kita. Oke, jadi yang ada dalam perjalanan hati-hati ya, gunakan kendaraan Anda dengan baik, tiba sampai di tempat tujuan juga dengan baik. Oke, jangan lupa cek-cek kembali kondisi kendaraan anggota keluarga, semuanya sudah dipastikan aman, jendela, pintu dan lain sebagainya. Jangan lupa ya, malam hari ini sebelum kita istirahat, kita tidur, berdoa mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa sepanjang hari ini kita boleh melaluinya dengan sangat baik, atau mungkin ada banyak sekali hal yang Anda lalui di sepanjang hari ini, tapi bersyukur karena hari ini kita masih bisa berdiri di atas kaki kita sendiri begitu ya. Kita bersyukur untuk hari ini, berdoa minta penyertaan, penjagaan Tuhan agar istirahat malam hari kita boleh dalam penjagaannya dan kita dapat bersua di hari yang baru di esok hari. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita tutup siaran ya, tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur. Never My Love, lagu ini populerkan era tahun 67, hadir untuk Anda.

Selamat malam pendengar program Bahasa Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Usaila sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali mengudara mengentarkan serangkaian acara untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 melalui pemancar FM 88,8 wilayah Genjum, 96,5 wilayah Sarmi, dan 96,97 MHz. Dan terimalah salam kami, sekali darah tetap darah, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar, selamat pagi bersama penyiar Anda saya Gustia untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura pagi untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap kita semuanya akan menyambut pagi ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, di mana sinar mentari mulai menampakkan dirinya. Kita bisa memanfaatkan tentunya untuk dapat membugarkan diri di pagi ini. Dan tentunya kita semuanya saat mengawali berbagai kegiatan, aktivitas, tentunya kita selalu mengungkapkan rasa syukur kita lewat doa-doa yang kita panjatkan sebelum kita akan melangkah menjalankan berbagai kegiatan kita yang merupakan tugas dan tanggung jawab untuk kita kerjakan untuk hari ini. Dan pendengar, kami seperti biasanya di Lintas Jayapura pagi mengawali kebersamaan ini mimbar, ya, mutiara hati untuk kebersamaan kita, khususnya untuk umat Hindu Buddha yang ada di kota Jayapura, dimanapun berada. Selamat pagi semuanya. Kita akan ikuti bersama untuk mutiara pagi ini dengan judul Menemukan Telaga Ketenangan Dalam Diri, yang akan disampaikan oleh Fatmawati S.Ag. Namun kita sambut juga tentunya dengan satu nyanyian rohani untuk umat Buddha yang ada di kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya dengan judul Dhamma Sentuh Hatiku.

Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar setia RRI yang dikasihi oleh Sang Tiratana. Semoga saat ini Anda semua sedang berada dalam dekapan kedamaian dan kesehatan yang baik. Pernahkah Anda merasa meski dunia di sekitar Anda sedang sangat sunyi, mungkin di tengah malam yang sepi, namun batin Anda justru terasa sangat berisik. Pikiran melayang ke sana kemari, mencemaskan hari esok atau menyesali hari kemarin. Dalam ajaran Buddha, kita diingatkan bahwa ketenangan yang sejati bukanlah sesuatu yang kita cari di luar sana. Ia bukan berada di puncak gunung yang sepi, bukan pula di dalam hutan yang sunyi. Ketenangan adalah sebuah ruang yang perlu kita bangun di dalam batin kita sendiri. Saudara pendengar yang berbahagia, mengapa batin kita seringkali sulit tenang? Sang Buddha mengibaratkan batin kita seperti sebuah kolam air. Jika airnya terus-menerus diaduk dan dilempari batu, maka lumpur akan naik dan air menjadi keruh. Kita tidak bisa melihat dasar kolam itu dengan jelas. Batu-batu yang mengaduk batin kita adalah keinginan yang berlebihan, kemarahan, dan ketakutan. Kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum ada, dan terlalu kuat menggenggam apa yang sudah hilang. Inilah yang membuat batin kita selalu berombak. Ketenangan batin, atau dalam bahasa Pali disebut pasadi, adalah kondisi di mana ombak pikiran itu mulai mereda. Bukan berarti pikirannya hilang, tetapi pikiran itu tidak lagi menguasai kita. Lalu, bagaimana cara menghadirkan ketenangan ini di tengah kesibukan kita? Sang Buddha memberikan alat yang sangat sederhana namun sangat sakti, yaitu sati atau perhatian penuh. Cobalah sesaat saja di sela aktivitas Anda hari ini untuk kembali ke saat ini. Sadarilah nafas. Nafas adalah jangkar bagi batin. Saat Anda merasa cemas, sadarilah nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Nafas adalah jembatan yang menghubungkan tubuh dan pikiran Anda. Kemudian lepaskan penilaian. Seringkali kita gelisah karena kita terus menilai situasi sebagai buruk atau sial. Cobalah untuk melihat segala sesuatu apa adanya. Jika ada masalah, hadapi. Jika tidak bisa diubah saat ini, relakan. Yang terakhir adalah hadir untuk utuh. Saat Anda sedang minum, minumlah dengan sadar. Saat sedang berjalan, berjalanlah dengan sadar. Inilah meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara pendengar yang berbahagia, batin yang tenang adalah modal utama untuk kebijaksanaan. Ibarat air kolam yang tadi sudah tenang, lumpurnya akan mengendap ke bawah dan airnya menjadi sangat jernih. Saat itulah kita bisa melihat dasar kolam dengan jelas. Dengan batin yang tenang, kita bisa melihat masalah dengan lebih jernih. Kita tidak akan mudah meledak saat marah dan tidak akan mudah putus asa saat jatuh. Orang yang memiliki ketenangan batin adalah orang yang paling kaya, karena ia tidak lagi dijajah oleh keinginannya sendiri. Sebagai penutup renungan hari ini, mari kita ingat satu hal. Ketenangan batin bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan hidup. Ia adalah rumah tempat kita pulang setiap kali dunia terasa melelahkan. Semoga melalui perenungan singkat ini, batin kita semua menjadi lebih teduh, lebih sabar, dan lebih damai. Mari kita sebarkan ketenangan ini kepada orang-orang di sekitar kita melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Selamat malam semuanya, terimalah salam Dharma dari saya, Nomo Budaya. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Lentera Dunia. Selamat menikmati.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami sampaikan dalam Warta Berita ini, di antaranya, Gubernur Papua minta seluruh proyek DTI diberi label dana otsus. BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya obat. Selain itu, Warta Berita Fajar Papua kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakhiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakhiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakhiri mengatakan DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
3: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah, ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
2: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musad, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
4: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah UAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
2: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Aparat kepolisian memastikan akses lalu lintas di Jalan Ring Road dan kawasan Jembatan Merah kembali dapat dilalui masyarakat setelah sebelumnya dilakukan pemalangan oleh sejumlah warga. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inengah S. Gapar mengatakan pihak kepolisian telah melakukan upaya negosiasi dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. Diakui sempat terjadi negosiasi yang cukup alot, namun akhirnya palang jalan berhasil dibuka. Ditegaskan Kompol Inengaga Gaspar, maksud kami Inengaga Gaspar, dengan dibukanya kedua akses jalan tersebut, masyarakat dari berbagai arah kini dapat kembali melintas, baik dari arah Abepura, Koya maupun dari arah Hamadi, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali dengan normal. Sementara itu, Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakharudin memastikan situasi arus lalu lintas setelah pembukaannya jalan kembali berjalan normal. Kepolisian juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melintas. Ia menambahkan, polisi akan memastikan situasi Kamtibmas khususnya di wilayah hukum Polsek Jayapura Selatan serta wilayah yang berbatasan dengan distrik Abepura dalam keadaan aman dan kondusif. AKP Zakharudin juga mengajak masyarakat yang memiliki kepentingan maupun aspirasi untuk menyampaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan. Menurutnya, penyampaian aspirasi hendaknya tidak dilakukan dengan cara memalang jalan yang dapat mengganggu aktivitas serta akses pelayanan bagi masyarakat luas. Saudara, pemerintah Provinsi Papua meminta dana desa difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Dana tersebut juga diharapkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pelayanan dasar, dan ekonomi masyarakat kampung. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua meminta pengelolaan dana desa diarahkan pada kebutuhan utama masyarakat, terutama untuk menangani kemiskinan ekstrim dan stunting. Selain itu, dana desa juga diharapkan mendukung ketahanan pangan, pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat di kampung. Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo menyampaikan hal tersebut dalam workshop evaluasi pengelolaan keuangan desa di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Menurut Walilo, dana desa harus dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di setiap kampung.
5: Harapan kami, dana desa yang ada di Provinsi Papua, kabupaten, benar-benar mengelolanya sesuai dengan APBD kampung yang telah disusun supaya pemanfaatannya benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. Dengan rencana lain, pemakaian lain, di sana kan ada pendamping. Oleh karena itu, kado halal yang tidak diketahui atau tidak bisa dilaksanakan harus berkoordinasi dengan pendamping. Lalu kalau tidak bisa lagi, baru nanti ke kantor DPMK kabupaten masing-masing, lalu koordinasi dengan provinsi kalau hal-hal yang menyangkut dengan persoalan yang bisa ditangani provinsi ataupun pemerintah pusat dari kementerian.
2: Walilo juga meminta setiap program pembangunan kampung menggunakan pola yang memberikan manfaat langsung, termasuk dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja. Ia mengatakan dana desa merupakan bentuk kehadiran negara hingga wilayah pesisir, pedalaman, dan pegunungan Papua, sehingga penggunaannya perlu menyesuaikan kondisi setiap kampung. Pemerintah kabupaten, pendamping, dan pengawas juga diminta memperkuat koordinasi sejak tahap perencanaan agar program yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Walilo, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika program telah selesai, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan dan pelaksanaan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan secara live streaming di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya pembelian obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Arul Firmansyah melaporkan.
6: BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk membeli obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Dian Novita, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada regulasi program JKN, termasuk Perpres Nomor 82 tahun 2018. Menurutnya, pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan diberikan tanpa adanya biaya tambahan di luar iuran wajib untuk membeli obat-obatan, termasuk alat kesehatan habis pakai maupun pemeriksaan penunjang yang diperlukan berdasarkan indikasi medis. Dian menjelaskan, apabila obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia ataupun stoknya habis di fasilitas kesehatan, maka pihak Faskes tetap berkewajiban mengupayakan agar obat tersebut tersedia bagi pasien. Dan jika pasien terlanjur membeli obat di apotek luar karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia, maka peserta JKN diminta untuk menyimpan kuitansi pembelian dan melaporkannya kepada pihak fasilitas kesehatan maupun petugas BPJS 1. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi JKN Mobile ataupun kanal layanan pengaduan yang telah tersedia.
7: Regulasi dalam program JKN ini terkait di Perpres 82 tahun 2018, di dalamnya tertuang bahwa seluruh peserta JKN yang memiliki hak untuk berobat di fasilitas kesehatan itu tidak boleh ada pungutan biaya, baik itu pembelian obat, alat medis habis pakai seperti itu, atau mungkin pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan di luar Faskes kemudian dibebankan kepada peserta JKN, itu seharusnya tidak diperkenankan. Jadi memang secara ketentuan tadi yang saya sampaikan, fasilitas kesehatan ketika menerima peserta JKN, kemudian misalnya dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa pasien ini butuh penanganan ini, kemudian obat-obatnya ini. Nah, harusnya seluruh item obat itu disediakan dari pihak fasilitas kesehatan. Kalaupun kondisinya adalah obat itu misalnya habis di fasilitas kesehatan atau memang tidak tersedia, harusnya dicarikan dari pihak fasilitas kesehatan untuk disediakan kepada peserta JKN. Berlaku di semua fasilitas kesehatan tanpa terkecuali seperti itu, sesuai dengan regulasi.
6: Namun demikian, ketentuan tersebut akan berbeda apabila obat ataupun pemeriksaan dilakukan atas permintaan pasien sendiri dan tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter. Layanan tersebut dipastikan tidak masuk dalam pembiayaan JKN.
7: Yang menjadi catatan, kalau misalnya pasien meminta, nah itu yang tidak di cover atas permintaan sendiri apapun itu, mulai dari obat, pemeriksaan. Kalau ada permintaan dari pasien, itu memang tidak tercover. Tetapi kalau berdasarkan pemeriksaan dari dokter, itu dibutuhkan, harus menjadi tanggungan daripada fasilitas kesehatan. Kalau obat itu habis, itu tadi harus biasanya dalam bentuk nanti Faskes itu mengganti biaya obat itu berdasarnya kuitansi ya, yang sudah terlanjur dibeli pasien di luar. Nah, itu kalau case-nya obat yang dibutuhkan, baik dirawat jalan ya di poli-poli ataupun dirawat inap.
6: Terkait dengan itu, Dian Novita mengimbau kepada peserta JKN untuk tidak ragu menyampaikan keluhan apabila diminta membeli obat ataupun mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi bagian dari pembiayaan JKN. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura menargetkan sejumlah jabatan struktural yang masih diisi pelaksana tugas atau PLT dapat segera diisi pejabat definitif. Penataan dilakukan mulai dari eselon 3 dan 4 hingga jabatan pimpinan tinggi pertama atau eselon 2. Laporan Nino Masugi.
8: Pemerintah Kota Jayapura mulai membenahi sejumlah jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas atau PLT. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarung mengatakan jabatan yang masih diisi PLT terdapat pada jenjang eselon 1, 2, hingga 4 dan perlu segera didefinitifkan. Untuk jabatan eselon 3 dan 4, Pemkot Jayapura telah mempersiapkan sejumlah nama untuk diusulkan kepada Kepegawaian Negara atau BKN melalui Kantor Regional 9 BKN Papua.
9: Pemerintah kota telah untuk eselon 3-4 sudah mengusulkan nama-nama ke BKN lewat Kanrek wilayah 9 Papua untuk meminta persetujuan untuk definitif. Dia perkirakan sebelum Desember sudah selesai.
8: Sementara itu, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 dilakukan melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan kepegawaian, terutama asesmen dan seleksi terbuka. Pada Oktober 2026, Pemkot Jayapura telah melakukan asesmen untuk 3 jabatan pimpinan tinggi pratama, masing-masing di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Rustan berharap proses penataan jabatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan pemerintah pusat. Menurutnya, pengisian jabatan secara definitif penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, sehingga setiap OPD memiliki kepemimpinan yang lebih kuat dan mampu menjalankan program serta pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
10: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Persipura Jayapura fokus matangkan persiapan dan kondisi pemain jelang hadapi Rans Nusantara FC. Naldi Kesolia melaporkan.
11: Tim pelatih Persipura Jayapura mulai mengalihkan fokus latihan untuk mengembalikan kondisi fisik pemain sekaligus mematangkan persiapan jelang menghadapi Rans Nusantara FC. Asisten pelatih Persipura Jayapura Isak Wanggai mengatakan sesi latihan tersebut untuk menjaga kebugaran pemain pasca pertandingan sebelumnya kontra Deret FC sambil menyiapkan strategi khusus guna mengamankan poin penuh pada laga nanti.
12: Setelah pertandingan kemarin, kami mulai di hari Senin ini dengan intensitas cukup ringan untuk pengembalian kondisi, untuk mulai persiapan kita untuk menghadapi laga berikut. Mungkin selain Was, Ruben, hari ini juga Hakim sudah bisa ikut latihan, perkembangan baik sekali, kecuali Ruben dan Was, yang lain dalam keadaan siap untuk mengelola pertandingan. Mengenai Alessandro, karena ada yang harus dilakukan lagi kelanjutan setelah cedera kemarin, mungkin butuh penanganan serius untuk masalah Alessandro.
11: Ia juga mengungkapkan bergabungnya pemain regulasi baru Anderson Nabial dari Elite Pro Akademi Persipura U19 dalam sesi latihan yang diharapkan mampu menambah variasi taktik serta memperkuat kedalaman skuad Mutiara Hitam.
12: Untuk Taki, yang kita lihat masalah urusan kita sih, yang sedang tetap diusahakan supaya Taki bisa lebih cepat untuk bergabung dan bermain dalam tim. Kemudian untuk pemain regulasi yang baru bergabung hari ini sangat baik untuk menambah opsi ya bagi pemain regulasi yang ada. Saya pikir dia butuh penyesuaian lagi ke depan untuk lebih baik. Untuk hari ini dia sudah ikut dalam latihan bersama tim.
11: Lebih lanjut dikatakan, kemenangan yang diraih Mutiara Hitam pada pertandingan sebelumnya menjadi modal berharga sekaligus momentum kebangkitan dalam perebutan papan atas klasemen kompetisi Liga 2 Indonesia. Naldik Saulia melaporkan.
10: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Saudara, informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Suasana pagi kelihatan begitu cerah. Tentu ini kita bisa manfaatkan sebelum kita melaksanakan aktivitas untuk membugarkan diri, menghangatkan tubuh. Dan tentunya kita semuanya di suasana pagi menjadi suasana yang agak cukup sedikit sibuk pastinya, karena akan mempersiapkan diri ini dalam menjalankan tugas-tugas hari ini, di mana Anda yang akan bekerja pastikan dapat mempersiapkan segala bentuk kelengkapan alat pekerjaan yang kita miliki. Jangan sampai kita melupakan, karena itu sangat cukup mengganggu pastinya di saat kita melaksanakan aktivitas. Dan sebelumnya pendengar, siaran Prosat RRI Jayapura telah menyampaikan beragam informasi dalam Warta Berita Fajar Papua semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi sesuatu yang bisa menarik tentunya untuk Anda perhatikan, dan tentunya menambah wawasan pengetahuan kita semuanya terkait kondisi keadaan Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya, lewat beragam informasi yang terus hadir menemani Anda semuanya di setiap rangkaian acara kami di Pro 1 RRI Jayapura. Saat ini pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Ayo bangun pagi untuk adik-adik kita. Kita semangati anak-anak kita tentunya untuk bisa mempersiapkan diri sebelum berangkat ke sekolah, agar mereka tidak terlambat untuk menjalankan proses belajar mengajar. Dan biasanya pagi-pagi seperti ini para guru-guru juga sudah mulai sibuk, ya, bukan hanya mengurus dirinya sendiri, tapi apalagi yang sudah berkeluarga, ya, mengurus anak-anak juga, ya. Biasanya pagi-pagi sudah bangun, ya, dan juga mempersiapkan diri dalam menjalankan tugas untuk belajar mengajar dalam proses belajar mengajar hari ini, ya. Tetap semangat untuk para guru-guru di hari ini. Begitu pula juga biasanya, ya, sahabat-sahabat kita, ya, teman-teman kita, ya, di Telantas Polda Papua menjalankan tugas biasanya dalam pengamanan. Pagi-pagi juga sudah berada untuk mengatur arus lalu lintas. Kita tetap selalu mematuhi aturan-aturan berlalu lintas, dan jangan sampai kita lupa juga dengan kelengkapan-kelengkapan kendaraan-kendaraan kita di saat kita berkendara. Pagi ini biasanya para driver yang mengantarkan para penumpang, ya, untuk penerbangan pertama biasanya. Nih pagi-pagi sudah semangat untuk mengais rezeki, ya. Tetap fokus berkendara pastinya untuk Anda. Ya, tetap terus, ya, semangat untuk mengais rezeki untuk keluarga. Begitu pula juga untuk yang lainnya, warga yang biasanya juga akan, ya, menjalankan aktivitas di kantor-kantor, apalagi yang akan melayani, ya, pelayanan publik. Ya, semangat pastinya. Tugas yang sudah diemban kita harus dapat jalankan dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran terutama, kedisiplinan, dan ikhlas untuk selalu membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan Anda. Ya, semoga apa yang kita akan kerjakan, ya, ini bisa menjadi berkat juga tentunya orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Dan kita yakin bersama apa yang kita tanam itu pun juga yang kita akan tuai. Dan nantinya pendengar, beragam informasi juga, ya, untuk di pukul 7 pendengar, dalam kebersamaan kita nantinya akan hadir, dan ada beberapa pesan-pesan juga hadir untuk menemani, diselingi dengan beberapa musisi-musisi tanah air menghiasi ruang dengar Anda. Semoga kita semuanya semangat pagi ini untuk tetap dan terus berkarya.

Cendrawasih merupakan burung yang memiliki kecantikan luar biasa. Namanya sangat tersohor karena bulu indah yang menghiasi tubuhnya. Cendrawasih ditumbuhi dengan bulu panjang menjuntai pada bagian kepala, paruh, dan sayap. Burung ini disebut juga sebagai burung paradise atau burung surga karena bulunya yang sangat indah dengan gradasi warna yang mengagumkan. Memang pantas bila cendrawasih menyandang nama tersebut. Perawakan burung cendrawasih cukup beragam, mulai dari 15 cm dengan berat 50 gram hingga 110 cm dengan berat 430 gram. Burung cendrawasih dijadikan sebagai maskot atau ikon Provinsi Papua. Sayangnya, populasi burung cantik ini mulai berkurang, bahkan dirasakan cukup drastis penurunannya. Hal tersebut tidak lepas dari perburuan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Spesies cendrawasih sekitar 30 jenis burung cendrawasih dengan 28 diantaranya hidup di Papua. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa burung cendrawasih berasal dari Papua. Saya Siti Rahmawati.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: masalah pendapat atau?
1: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
2: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

0: Saudara pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita yang disiarkan Pro 3 RRI Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Diisi berbagai informasi, diantaranya Kepala Staf Kepresidenan menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi. Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah serta membangun rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan atau ISDAP 2026-2030 di kantor Kementerian PPN Bappenas Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026, seraya menyoroti pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 5,32% pada triwulan 2 2026, sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.

Informasi luar negeri, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaini Selasa mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi pihak lawan. Sementara Iran telah menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Talaini mengatakan senjata dan teknologi canggih termasuk kemampuan rudal dan drone, sistem pertahanan udara yang ditingkatkan, serta sistem angkatan laut, darat, dan udara lainnya telah disediakan bagi angkatan bersenjata Iran. Beralih ke informasi olahraga, Carlos Alcaraz mempertahankan gelar Japan Open 2026 di Tokyo setelah mengalahkan Jiří Leheka 7-6-6-4 dalam 96 menit di area Coliseum Selasa 6 Oktober 2026. Gelar tersebut menjadi trofi level tour pertamanya sejak Doha pada Februari lalu dan diraih pada turnamen keduanya setelah absen akibat cedera pergelangan tangan. Dengan Alcaraz mengakui penampilannya belum maksimal tetapi mampu tampil baik pada poin-poin penting.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
1: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
1: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
6: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
5: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Madani Prabujaya, Khut Rifki Assegaf, mengaku menerima keuntungan sebesar $124,000 dari biaya percepatan kuota haji tambahan 2023-2024. Sebagaimana disampaikannya saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
7: Di tahun 2023 maupun di tahun 2024, apakah ada perusahaan saudara memberangkatkan jemaah haji yang istilahnya itu baru dapat nomor porsi di tahun 2023, berangkat di tahun itu, maupun baru dapat nomor porsi 2024 dan berangkat di tahun itu juga?
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memeriksa 13 saksi pemilik penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Khut Rifki Assegaf dan Sihabul Muttaqin. Jaksa penuntut umum mempertanyakan kepada saksi terkait calon jemaah haji yang mendaftar dan berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu antrian. Menurutnya, perusahaannya pernah memberangkatkan calon jemaah haji tanpa harus menunggu antrian. Rifki mengaku, dari hasil ini perusahaannya memperoleh keuntungan sebesar $124,500 atau Rp2,3 miliar.
7: Apakah di tahun 2024 terdapat pemberangkatan 13 jemaah melalui PT Sutra Turhidayah yang tanggal setoran awal dan tanggal pelunasan di tahun itu juga?
9: Betul, ada.
7: Betul ya? Baik. Apakah itu ada fee percepatannya apa untuk 13 orang itu?
9: Kalau dari Sutra ke kami ada, Bapak.
7: Berapa nilainya?
9: Kurang lebih 35.500.
7: Oke. Okay. Selisihnya apa? Fee percepatannya ada nggak?
9: Selisih sudah dikembalikan ke KPK.
7: Itu yang tadi kami perhatikan.
9: Iya.
7: Saudara mengetahui ada kuota, tapi judulnya kuota ini untuk petugas, Pak. Kemudian dialihkan, diberikan kepada non-petugas.
9: Untuk yang 2024 di kami ada, Pak.
7: Ada berapa orang?
9: Ada 3 orang.
7: 3 orang. Nilainya berapa, Pak? 30.000 per orang.
9: Betul.
7: Betul ya?
9: Iya.
7: Itu sebanyak 3 orang, betul Pak ya?
9: Betul.
7: Di BAP saudara, di sini tertera total keuntungan yang saya terima adalah $124,500, terdiri dari 1 PT Sutra Turhidayah sebesar $35,500, PT Zava Mulia sebesar $65,000, dan terakhir adalah Syarif Husain sebesar $24,000. Betul itu Pak?
9: Betul.
8: Sementara itu, saksi Sihabul Muttaqin mengaku bertemu dengan Agus Syafi'i, Abdul Muhyi, dan Gus Alek untuk menanyakan cara mendapatkan kuota haji tambahan. Saksi mengaku dari fee percepatan kuota haji tambahan, perusahaannya mendapatkan keuntungan lebih dari Rp4 miliar.
7: Bapak pernah dimintai keterangan oleh BPK, betul Pak ya?
9: Betul.
7: Apakah Bapak pernah disebutkan angka $493,000?
9: Saya tidak ingat kalau sangka sejauh itu. Setahu saya 4M sekian.
7: Hah?
9: Seingat saya tidak sampai 490 sekian ribu dolar itu.
8: Dalam perkara ini, selain 313 perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan keuntungan mencapai Rp478 miliar, ada juga sebanyak 26 orang termasuk sejumlah mantan pejabat Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya yang turut menikmati aliran dana kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masuki puncak musim kemarau 2026, resiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah. Sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan menyesuaikan pola tanam guna menjaga produksi pangan tetap aman. Ada Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
10: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
11: Sungai itu untuk aliri sawah itu makin kurang, boten mencukupi. Karena ini musimnya musim kemarau, yang kena air hanya 25%, boten sampai 30%.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada pusu atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
12: Kalau untuk irigasi, ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu, khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang dampare, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman ya. Kita secara produksi juga surplus mas. Jagung ya, kita kan penyumbang ya, pakan ternak terbesar.
10: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tadah hujan, disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan, seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai, seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Grogol. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basnas Jawa Timur menyalurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota dengan Lamongan menjadi daerah pertama penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Valin Regi dari RRI Surabaya.
13: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Afif Amrullah, mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
14: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini, sekaligus kami melakukan assessment titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa dilakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tandon atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa yang berikan seperti ini.
13: Ketua Basnas Lamongan Bambang Eko mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
15: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun ini dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
13: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan. Di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Varian Tracking melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih gaji P3K daerah. Berikut Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang...
17: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang bakal mengambil alih penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Feria Prianto mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi angin segar yang sangat membantu beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini terbatas. Feria menjelaskan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap adanya penyesuaian pada skema penganggaran nasional melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang full time maupun paruh waktu dapat dialokasikan dari APBN. Kita harapkan juga ada penambahan DAU untuk gaji tersebut.
18: Di tengah kondisi fiskal saat ini itu
16: sangat kita harapkan.
17: Sementara itu, pemerintah Provinsi Babel juga memastikan sebanyak 2.852 tenaga P3K paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Dora Wardani.
19: Diangkat semua, ya. Karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJM-nya setelah pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu alhamdulillah udah terkumpul semua, seluruh PD masih sama jumlahnya 2.852.
17: Lebih lanjut, Dora menambahkan jumlah P3K tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan administratif. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan di RRI.
0: Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi agar seluruh wisatawan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata. Berikut Tri Larasati dari RRI Denpasar melaporkan.
20: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
21: Diskriminasi itu melanggar undang-undang, itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
20: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bagas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
21: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
20: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Ya, selama ini kita kan ada wilayah, ada 16 desa ya di wilayah Meraksa, dan setiap bulan pastinya kita juga ada kegiatan posyandu balita yang sekarang udah ILP.
1: Saudara, saatnya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah tadi telah kita ikuti bersama untuk sejumlah informasi warta berita dengan Pro 3 Jakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23, pendengar, selamat pagi semuanya. Mentari pagi sudah bisa kita rasakan, mentarinya telah menyinari. Kita manfaatkan untuk bisa dapat menjaga imunitas kita dengan paparan sinar mentari pagi, sangat baik untuk kita bisa dapatkan ya. Dan salam sukses untuk semuanya. Biasanya di pagi jam seperti ini pukul 7.32 menit waktu Indonesia Timur, sudah siap-siap untuk mobile ke tempat aktivitas masing-masing ya. Kami pun juga akan temani dalam perjalanan Anda lewat beragam informasi-informasi di ruang layanan masyarakat ini. Di antaranya ada informasi duka yang akan kami sampaikan ke ruang Anda sesaat lagi.

Saudara pendengar, kami menyampaikan untuk satu informasi duka berasal dari Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Besar, ya, Keluarga Besar Fawegomi PKBF Rayon Jayapura, ditujukan kepada Kepala Suku Maibart Prof. Dr. Baltazar Kambuaya MBA dan Casmur Esos MSI Martin F. Karet SH MHUM Pendeta Herman STH MTH Keluarga Besar Maibart di Jayapura Kota. Selanjutnya untuk Keluarga Besar Karva dan Burame Kabupaten Jayapura, Bapak Martin Karva, Bapak Markus Burame. Selanjutnya Keluarga Besar Maibart di Kabupaten Merauke, Keluarga Aminadab Yumame, Keluarga Christian Izir. Untuk di Kabupaten Timika, Tobias Asmuruk, Yulian Sulosa, Johan Asmuruk, Bapak Nicholas Idi, Bapak Murpi Kambu. Selanjutnya untuk Keluarga Besar Maibart di Merauke, Provinsi Papua Barat, ditujukan kepada Keluarga Sakeus Ik, Keluarga Cornelis Idi, Keluarga Joni Asmuruf, Keluarga Rudolf, ya, Keluarga Rudolf, Keluarga Dr. Orgenes Idi MSI, Keluarga Nimrod Idi, dan selanjutnya Dr. Andes Orgenes Ndau, Keluarga Martin Idi, Keluarga Markus Ik, Keluarga Andi Asmuruk, Keluarga Yan Pit A. Mulso, Keluarga Demas Asmuruf, Keluarga Besar Maibart di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Untuk Kabupaten Sorsel dan Cenau SPMSI, Keluarga Yotam Ik, Ibu Yunani Asmuruf. Dan untuk Kabupaten Maibart, Provinsi Papua Barat Daya, Ketua PKBF Tanah Papua, Bapak Semol Ik, Bapak Yosias Yumame, Bapak Barnabas Ik, Skopal, ya, selanjutnya, ya, Iske, ya, Iske Pala, ya, Kepala Distrik, ya. Selanjutnya, 12 kepala distrik maksud kami, dan 12 kepala kampung distrik Aitinio Utara. Dan selanjutnya untuk di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, ditujukan kepada Bapak Abner Anton Estefanus Wamea. Isi berita duka ini, pendengar, telah meninggal dunia Bapak terkasih Martinus Maya Ik di Rumah Sakit Umum Daerah Dian Harapan pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 16.04 sore waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka alamat Jalan Luri Kamke, Distrik Jayapura, Kota Jayapura. Rencana pemakaman akan dimakamkan pada hari Kamis 8 Oktober 2026 di Pekuburan Umum Buper Wawena. Demikian mendengar untuk informasi duka ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kami mohon kiranya untuk dapat diteruskan informasi duka ini kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka.

ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang menyiami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini mendiami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kalah perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang juga perlu kita ketahui bersama dari Panitia Pelaksanaan Konsolidasi Musyawarah Besar 2 Kain-Kain Karkara Biak Subtabi, Panitia Pelaksanaan Konsolidasi dan Musyawarah Besar 2, disampaikan kepada yang terhormat para Mananwir dan pengurus Kain-Kain Karkara Biak wilayah Kerom Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, masyarakat suku Biak, ketua-ketua ikatan kampung Keret asal Biak Numfor dan Supriori, bapak ibu orang tua Biak, pemuda pemudi Insos Kabor, mahasiswa Biak Numfor dan Supriori, tokoh-tokoh intelektual Biak, perempuan Biak, tokoh agama, masyarakat suku Biak Numfor dan Supriori di Kerom Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, simpatisan keluarga Biak. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, pendengar mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari untuk hadir mengambil bagian dalam kegiatan makan sumbang, bazar, bernyanyi, berbagi dan peduli yang akan dilaksanakan rencananya hari ini, pendengar, 7 Oktober 2026, pukul 12 hingga selesai, bertempat di Aula Dewan Kesenian Tanah Papua Provinsi Papua, Jalan Irian nomor 15, Imbi, Kota Jayapura, Papua. Kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari merupakan satu kehormatan dan dukungan berarti bagi terselenggaranya kegiatan ini. Mari kita berkumpul dalam suasana kekeluargaan, nikmati hidangan, musik dan kebersamaan, sekaligus berbagi kasih dan peduli dengan sesama. Demikian atas kehadiran dan kepedulian dan dukungan yang diberikan, disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Informasi lainnya, pendengar, waspada pencurian meter air yang ditahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Persil Roda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan. Pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan di nomor 0813 6882 2255. Sekali lagi di nomor 0813 6882 2255. Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih dari manajemen PT AM Jayapura Persil Roda, PT Air Minum Rombong Holo Namwani Jayapura. Itulah untuk beberapa informasi, mendengar, suasana pagi ini terasa pukul 7.56 waktu Indonesia Timur untuk saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semuanya dan salam sukses juga untuk Anda yang tetap terus setia dengan pekerjaan Anda.

0: Ya, pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar. Untuk kebersamaan ini, pendengar, tentunya kita juga ingin tahu bersama untuk informasi pikiran cuaca. Kalau kita lihat cuaca pagi hari ini, ya ini cerah, tapi kita nggak tahu untuk beberapa jam ke depan untuk di seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Untuk itu kita akan dengarkan informasi pikiran cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura bersama Bung Ripsi di ujung telepon. Halo, selamat pagi Bung Ripsi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini Bung Ripsi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kedengarannya ini semangat ya pagi karena cuaca bagus ke apa ya? Oke, Bung Ripsi, kita ingin tahu untuk informasi berkaitan cuaca hari ini seperti apa? Silakan untuk menyampaikannya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Ripsi, perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 5 yang akan memberikan informasi perkiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%. Untuk arah angin, dominan dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 3 hingga 10 km per jam. Selanjutnya, untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada pagi hari di Kabupaten Kerom, Sarmi, dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramoraya, Supiori, dan Waropen. Kemudian pada malam dan dini hari di Kabupaten Kerom, Mambramoraya, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Untuk kota Jayapura, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan pada malam dan dini hari. Selanjutnya, untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 10 knot dari arah timur. Selanjutnya, untuk informasi pasang surut air laut, diperkirakan akan terjadi surut pada pukul 10 pagi nanti dengan kedalaman 0,4 meter, kemudian akan kembali pasang pada pukul 5 sore nanti dengan ketinggian 1 meter, dan akan kembali surut pada pukul 11 malam dengan kedalaman 0,6 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor 0812-480-6480 atau melalui akun media sosial kami di @infobmkgpapua. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Bung Ripsi atas informasi kebersamaan kita di pagi hari ini. Salam sukses, semangat untuk menjalankan tugas aktivitas di sana bersama rekan-rekan ya. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan ini kami akan hadir lewat siaran Tuna KBRN untuk kita simak. Ya, itu terkait tentang Jaksa Agung untuk kebersamaan kita di pagi ini, dan kita langsung akan ikuti bersama.
2: Kanal Inspirasi.
3: Untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik aja di saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu ya, alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan.
4: Stand by on the record.
5: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya Pak JA?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat ya Pak?
6: Dan pasti harus sehat terus.
5: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya. Pak JA.
6: Iya, sibuk ya, sibuk ya. Kan itu pasti.
5: Iya.
6: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
5: Ya betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
6: Yang pasti bukan uang pinjaman.
5: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
6: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang dan ini akan terus untuk Satgas PK dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu kita, tapi kita akan terlihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu, kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
5: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKHK atau ada isu-isu lain sebetulnya?
6: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dari sembilan bahan pokok itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan menyangkut bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu, ini untuk kepentingan masyarakat, dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
5: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu, arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya, bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
6: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal, sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
5: Dan terus begitu
6: dan
5: ya?
6: Terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
5: Okay.
6: Ada di tahapan 30 dari 50 institusi dan lembaga.
5: Yeah.
6: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
5: tidak memungkiri,
6: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, ya kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
5: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak J.A. bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
6: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
5: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
6: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri, kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
5: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya.
6: Kita juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahanan perkara, kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan, dan itu ada aturannya, kami ada SOP-nya, dan itu kami sampaikan bagi penanganan perkara sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
5: Pak J.A., kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak J.A. adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
6: statement
5: apa?
6: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan, ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih, kami tarik semua. Kami berdari semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak kemudian daripada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen.
5: Iya. Yeah.
6: Apartemen itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
5: Tapi karena ada gimana? Begitu
6: ada,
5: ya?
6: Ada kalau.
5: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak Jaya?
6: Iya.
5: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya?
6: Betul.
5: Baru di usia
6: justru
5: kedua
6: itu,
5: ya?
6: Karena baru, itu sudah benah-benah. Iya, sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita kan bukan hak orang ya, misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya, kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
5: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak JA. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP KUHAP baru begitu. Ya. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi dan tersebut?
6: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya, jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak, yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
5: Iya, pastinya harapan ya begitu ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
6: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus
5: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung, begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
6: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
5: Okay.
6: Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya dilengkap. Udah dinyatakan lengkap ya, dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan error justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
5: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak JA, mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
6: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
5: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar menawar perkara. Tanggapan dari Pak JA seperti apa sih?
6: Enggak gitu, Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak, dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama dari restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya apakah ini restoratif, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
5: Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak JA seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
6: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan akan sempurnakan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
5: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak JA ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
6: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
5: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
6: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
5: Semua prioritas ya. Prioritas.
6: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilulukannya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Nasabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan karena COVID lagi kan, itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
5: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
6: Ya, nggak juga.
5: Nggak juga ya?
6: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga, tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar itu adalah kehidupan.
5: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
6: Saya masuk 87.
5: 87 ya.
6: Jadi udah cukup lama.
5: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
6: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
5: Oke.
6: Pakai baju dinas ditutupi jaket supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju
5: ya?
6: Dinas orang segan-segan paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak, karena
5: artinya memang sudah ada signifikansi.
6: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita tidak bukan minta dihargai bukan, masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
5: Untuk next apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
6: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
5: Jadi kejahatannya sudah
6: pasti kita pun ngikut
5: lebar ya.
6: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini. Sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
5: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
6: Saya selalu katakan saya butuh jaksa pinter, tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
5: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
6: dan
5: menjalankan tugasnya.
6: Setiap saya kesempatan saya katakan kalau di kejaksaan mau cari kaya bukan tempatnya. Kalau mau berkarya inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas silakan mundur daripada saya pecat, daripada saya suruh mundur lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
5: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Iya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus, pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
6: Ya, yang pasti Mbak, terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
5: Wartawan dulu, boleh, wartawan, boleh. Buat wartawan
6: tolong
5: gimana?
6: Tolong kalau ada hal jaksa yang nakal. Mm-hmm. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas.
5: Iya. Yeah.
6: Kami terbatas, tersekat-sekat. Ya. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami.
5: Hmm.
6: Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami, dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
5: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
6: Pasti.
5: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak J.A., terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak J.A. untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
4: Stand by. On the record.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura Mobile Application RRI Pay Pro 1 RRI Jayapura. Cut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, untuk suasana pagi menjelang siang ya, tentunya sudah mulai dengan kesibukannya masing-masing ya. Dan tentu juga untuk Anda yang menikmati suasana pagi ini, yang telah melewatinya dengan beragam aktivitas pagi, baik itu dari sarapan pagi ya, mempersiapkan diri dalam menjalankan tugas. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Dan saat ini pendengar, kami di siaran Pro 1 RRI Jayapura akan hadir lewat satu rangkaian acara, yaitu Halo RRI.